Jessie G dan juga, aduh aku lupa satu lagi, Gwen Stefani itu pro 2 yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Jadi yang mau ikutan bisa langsung aja buka Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Banten, kamu tap story Instagram Pro 2 sampai yang paling terakhir pokoknya ya sama Pro 2. Agak banyak sebenarnya story dari kemarin-kemarin ya, pokoknya tap sampai yang paling terakhir. Kamu bakal nemu flyer pada pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana. Nanti di 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang vote-nya paling banyak, bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda untuk kamu teman-teman Pro 2.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: Aduh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Solo 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2. Karena tadi aku bikin pilihan, kamu harus pilih satu di antara Olivia Rodrigo, Jessie G, dan juga Gwen Stefani. Teman Pro 2, ternyata ini banyak banget yang milih Jessie G, teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Jessie G untuk kamu di pagi hari ini ya, tanpa jeda teman-teman Pro 2.

tiga lagunya Jessie G di pagi hari ini sama Bro Dua untuk mengawali kamu beraktivitas, atau mungkin udah ada yang memulai aktivitas. Ya pokoknya apapun aktivitas kamu sama Bro Dua, aku masih bakal terus nemenin kamu di sepeda karena banyak banget lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang bakal aku play untuk kamu ya, nemenin kamu di pagi hari ini. Semoga bikin kamu good mood nomor 2.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Belgia rame banget nomor 2. Karena babak pertama aja ini skornya udah sangat greget ya nomor 2. Amerika ngegolin 1, Belgia 2. Ini yang gokil sih Belgia ya, di awal-awal main di menit ke-9 udah ngegolin nomor 2 langsung kayak Bentar dulu, ini baru awal main. Dan akhirnya pertandingan pertama udah selesai 2-1 ya, Belgia 2, Amerika Serikat 1 ya. Kita tunggu di babak kedua apakah skor bakal berubah teman-teman 2.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kayaknya film Indonesia ini lagi banyak prestasi banget ya di ajang internasional tahun Pro 2, karena ada satu film Indonesia yang dapat penghargaan. Film apa tuh, Sar? Sebentar lagi bakal aku kasih tahu ke kamu, tahun Pro 2. Jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadi ini setelah tayang di beberapa acara festival film Teman Pro 2 dari tahun 2025 sampai sekarang di tahun 2026, ini film action thriller Indonesia yang judulnya Bandit ya, Teman Pro 2. Ini sukses meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature ya, ini jadi kayak penghargaan tertinggi di Dance with Film Festival 2026 yang digelar di LA, Teman Pro 2. Jadi film garapannya Bryan Elton ini berhasil mengalahkan gak cuma satu atau dua film dari berbagai kategori dari berbagai negara, tapi ini ratusan film, Teman Pro 2, yang wah ini gokil banget ya. Akhirnya film Indonesia ada lagi yang punya prestasi di ajang internasional juga ya, Teman Pro 2. Kalau film action thriller pastinya seru ya, Teman Pro 2, dengan segala plot twist-nya. Ini kadang kalau film-film action thriller tuh ada plot twist di akhir-akhirnya yang kadang kita selama nonton dari awal sampai pertengahan tuh dibikin tebak-tebakan siapa nih antagonisnya, tapi kayaknya dia deh, ternyata yang kita tebak antagonis ternyata dia adalah protagonis gitu ya, jadi kayak tebakan kita salah. Nah, serunya kalau nonton film action thriller tuh gitu ya, ada plot twist yang tidak terduga, dan ini juga salah satu kebanggaan sendiri ya, karena film Indonesia akhirnya dinotis di luar negeri juga, jadi banyak yang tahu. Dan apakah film ini nanti bakal tayang di bioskop Indonesia, ya kita belum tahu nih, Teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: the simple.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, babak kedua pertandingan Amerika Serikat ngelawan Belgia udah dimulai juga ya, tahun Pro 2. Dan aku ngecek di portal berita rri.co.id untuk live score-nya. Ternyata tahu-tahu kalau tadi kan di babak pertama 2-1 ya, Belgia 2, Amerika Serikat 1. Terus sekarang tiba-tiba udah 3-1 aja tahun Pro 2. Belgia nambah gol ya, jadi 3 nih skornya sekarang, memimpin pertandingan. Apakah Amerika Serikat bisa nyusul ya tahun Pro 2, atau ini akan bertahan sampai akhir pertandingan? Ya, kita belum tahu ya sama Pro 2, karena banyak banget keseruan di Piala Dunia yang kadang nggak kita duga-duga. Siapa tahu nanti bisa Amerika Serikat bisa nyusul jadi imbang 3-3, mungkin kita juga nggak tahu gitu ya sama Pro 2, karena semakin lama semakin seru pertandingan di Piala Dunia ini, apalagi menuju perempat final ya sama Pro 2. Jadi kita masih besok juga masih ada pertandingan satu sih. Jadi nanti setelah Amerika Serikat melawan Belgia ya kan di pagi hari ini, nanti malam juga ada Argentina versus Mesir ya kalau nggak salah, tahun Pro 2 di jam 11 malam. Terus besoknya di tanggal 8 ada Swiss versus Kolombia, yang kita masih belum tahu nih siapa yang bakal lolos ya dan masuk ke perempat final. Jadi untuk sementara sih perempat final udah ada ya beberapa jadwal tahun Pro 2. Jadi nanti di tanggal 10 Juli ini bakal ada Prancis versus Maroko. Terus juga di tanggal 12-nya ada Norwegia versus Inggris juga, yang gak disangka-sangka akhirnya Norwegia bikin sejarah baru juga di Piala Dunia ya tahun Pro 2, masuk ke perempat final juga gitu kan. Kemarin banyak video-video, biasanya kan kalau Norwegia menang itu ada Viking Row sendiri gitu ya. Nah kemarin itu dipimpin sama Alan sendiri untuk Viking Row-nya, itu seru banget sih. Nah ini nanti Norwegia versus Inggris, gak tahu deh mau jagoin siapa ya teman-teman. Pro 2 kayak makin ke babak berikutnya tuh makin sulit pilihan yang harus dipilih. Kayak Portugal sama Spanyol mau milih siapa bingung juga gitu ya tahun Pro 2. Nah untuk Spanyol sendiri masih belum tahu nih nanti bakal ngelawan siapa, karena Amerika Serikat versus Belgia masih berlangsung juga tahun Pro 2.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung rame dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio udah di jam 9, kamu udah masuk di putaran terakhir Sepada. Selamat pagi teman Radio 2. Jadi aku bakal nemenin kamu di Sepada ini sampai jam 10 ya teman Radio 2. Tapi bakal lanjut lagi dan kamu di santai siang Radio Top Hit List.

0: Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
3: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, siapa yang dulu nonton Kung Fu Shocker Tahun Pro 2? Wah, itu jadi salah satu film favorit ya, kayaknya setiap liburan tuh selalu ada Tahun Pro 2. Bahkan sampai begadang-begadang nonton ini di TV ya, Tahun Pro 2. Dan ternyata Kung Fu kok Kung Fu Shocker, Shaolin Shocker Tahun Pro 2, aku lupa deh. Nah, nanti mau ada spin-off-nya. Nah, judulnya Kung Fu Shocker. Kok jadi kebalik-balik gitu ya Tahun Pro 2, karena dulu kalau nonton kan kayak itu yang ada kungfu-kungfunya. Dan ternyata kalau dulu namanya Shaolin Shocker. Nah, sekarang mau ada spin-off-nya yang udah ada poster barunya juga Tahun Pro 2, nanti judulnya bakal berjudul Kung Fu Shocker. Wah, kira-kira bakal gimana ya Tahun Pro 2? Apakah tendangannya bakal mengguncang seluruh dunia juga? Karena emang rame banget sih ya. Dan gimana keseruannya? Ini masih belum ada spilan apapun juga gitu ya Tahun Pro 2, selain poster perdananya yang udah dirilis nih Tahun Pro 2. Semoga aja segera tayang di Indonesia juga ya. Ini jadi kayak film comeback-nya Stephen Chow kah? Ya, kita belum tahu nih Tahun Pro 2.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua film kelima dari franchise Toy Story ini berhasil menembus 3 besar film terlaris di dunia sepanjang 2026, Tahun berdua. Jadi ada di bawah posisi Super Mario Galaxy Movie kalau nggak salah yang pertama, terus yang kedua Michael, yang ketiga Toy Story 5, Tahun berdua. Gokil sih nih ya, ini jadi kayak ngebuktiin juga kalau petualangannya Woody, Buzz and Friends nih masih kayak punya tempat spesial banget ya. Kayaknya penontonnya juga udah lintas generasi gitu kan. Kayaknya gak cuma anak-anak aja yang nonton, kita-kita juga nonton ya gak sih Tomo Pro 2. Dan ini jadi kayak nostalgia juga gak sih, yang kita ngikutin dari film pertamanya. Sekarang juga sampai ada film kelimanya juga gitu kan ya. Dengan cerita yang berbeda-beda, cerita yang setiap filmnya tuh unik-unik juga, tapi masih nyambung, masih bikin kadang kita emosional juga ya. Tom Brody dibikin ketawa, terus tiba-tiba dibikin nangis. Wah, udah deh ya. Dan emang seru banget sih, apalagi jadi kayak flashback. Oh iya, ternyata dulu gue punya mainan kesayangan waktu kecil, dan sekarang di Toy Story 5 sendiri kayak ngeliatin kalau mainan-mainan tradisional atau mainan lama ini udah mulai tergeser dengan adanya mainan baru, dengan teknologi baru juga, jadi kayak relate gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Pro 2
1: siap? 1, 2, 3.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Peril, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Peril ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak resmi menerbitkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan infrastruktur utilitas di Kabupaten Lebak. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penataan jaringan utilitas secara terpadu untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik. Pergub ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara utilitas baik pemerintah maupun badan usaha dalam membangun, mengelola, dan memelihara jaringan utilitas di wilayah Kabupaten Lebak.

Belgia memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang 4-1 atas Amerika Serikat pada laga babak 16 besar. Kemenangan tersebut membawa Belgia akan bertanding melawan Spanyol di babak 8 besar Piala Dunia 2026.

Dan informasi yang terakhir, grup K-pop Card mengumumkan rencana bubar dalam waktu dekat. Rencana mengakhiri perjalanan karir itu disampaikan langsung oleh DSP Media selaku agensi Card. Dan Card akan merilis full album pertama sekaligus terakhir mereka sebelum bubar. Album bertajuk Where to Now Part 2 Nowhere akan dirilis pada 28 Juli. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro FM Banten.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro Radio sekarang kamu udah di Santai Siang Pro Radio Top Hit List. Masih sama kesergan Evi yang jadi teman terbaik kamu. Jadi di Santai Siang Pro Radio Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang nih ya, Tahun Pro Radio. Jadi masih lama banget aku nemenin kamunya. Yang mau request-request boleh ya, teman Pro Radio. WhatsApp aja seperti biasa ya, chat ke aku di 081 11 45 116, atau bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten. Di bionya Instagram Pro2 juga ada link, di situ bisa kamu klik-klik teman Pro2 untuk ngechat di WhatsApp, juga nanti langsung terhubung ke room chat Pro2. Jadi kalau aku mau nyebut nomornya kecepetan gitu ya, langsung aja buka Instagram Pro2, gampang lah. Kalau mau ngechat aku mah dari mana aja bisa teman Pro2, sambil kasih tahu aku di Santai Siang ini kamu mau dengerin lagunya siapa dan judulnya apa, teman-teman berdua.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya sate siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat 106 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Ah, kita lanjut lagi ya, nyanyi-nyanyi sing-along dengan lagu rekusan kamu Teman Pro 2. Kalau tadi udah ada beberapa yang aku puterin juga lagu rekusan kamu, kita lanjut lagi nih dari Nda yang katanya pengen request lagunya Juicy Lucy yang asing. Oke, udah ada ya, ini udah aku cari juga Juicy Lucy. Terus juga ada dari 0822 yang katanya pengen request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Oke, bentar, aku cari dulu Bernadia kita buat menyenangkan. Oke, tar drag dulu lagunya. Oke, udah aku masukin ke playlist juga. Terus ada dari Aci yang katanya pengen request lagunya Icon. Aku mau galau tapi jedak-jeduk, jadi aku mau puterin yang katanya minta diputerin yang Killing Me. Oke, Icon Killing Me. Bener sih, ini lagu galau tapi jedak-jeduk, bener sih, gak salah. Jadi bukannya galau langsung pengen joget-joget ya Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request juga lagu-lagu galau boleh, lagu-lagu ngebeat juga boleh, atau lagu ngebeat lagu galau yang ngebeat kayak lagunya Icon juga boleh banget. Chat aja di 081 11 45 1016.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, setelah sekian lama ya, first look teaser Kung Fu Soccer garapannya Stephen Chow akhirnya muncul juga ya, nomor 2. Jadi setelah aku kepo-kepoin gitu ya, nomor 2, dan ini langsung ngasih gambaran pertama yang apa ya, mungkin ditunggu-tunggu sejak film ini pertama kali diumumin juga gak sih, Tom Pro 2? Setelah 25 tahun loh ya. Terakhir itu Shaolin Soccer itu dirilis di tahun 2001. Sekarang udah 2026. Udah selama itu Tom Pro 2. Jadi kita bisa melihat cara dunia melihat olahraga ya, komedi olahraga Tom Pro 2. Karena akhirnya Stephen Chow balik lagi ke genre yang membesarkan namanya ya, Tom Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Shaolin Soccer ya, Tom Pro 2. Semuanya, kayaknya semuanya juga tahu. Ini salah satu film yang sering banget ditunggu-tunggu juga setiap musim liburan gitu ya. Dan film ini ditulis dan disutradari langsung juga gitu kan ya, sama Stephen Chow. Dibintangi sama aktor yang udah terkenal banget ya, Tom Pro 2, ada Zhang Xiaofei juga, terus juga ada Dilraba Dilmurat juga, terus juga ada Lei Zhang sendiri. Nah aku tuh tadi scroll-scroll tuh terus nemu bakal ada aktor luar juga ya, Tom Pro 2, aktor Korea Selatan, kalau nggak salah Song Kang Ho, yang nanti bakal tampil sebagai wasit tamu di film ini, Tom Pro 2. Jadi kayak kayaknya menarik banget nih. Dan Kung Fu Soccer sendiri ini ternyata udah mulai syuting di tahun kemarin ya, dan katanya sih selesai di Juni tahun ini. Cuma kalau pas ditanya gitu ya, kalau kamu ngepoin Instagramnya Stephen Chow sendiri, dunia sosialnya tuh kayak dibikin gak sabar sih ya. Jadi kayak kapan dirilis, terus Stephen Chow bilang oke, gue lagi kerja keras nih untuk ini selesai nanti biar dirilis di tanggal 10. Terus nanti ada lagi pertanyaannya gitu kan, gimana kalau kamu gak bisa menyelesaikan itu? Ya berarti nanti dirilis di tanggal 17 Juli. Terus gimana kalau kamu gak bisa menyelesaikannya lagi gitu? Terus kata Stephen Chow, ya kita bakal menyelesaikannya suatu hari nanti. Jadi kayak sebenarnya kapan ini mau dirilisnya? Dibikin penasaran gitu, Tom Pro 2. Tapi kalau emang dirilis di bulan Juli 2026 gitu ya, di bulan ini, wah ini saingannya berat-berat juga sih. Ada Moana live action, terus juga ada The Odyssey juga, terus ada Spider-Man Brand New Day juga gitu ya. Saingannya berat-berat, tapi kalau kita sebagai pecinta film kayaknya happy banget karena banyak film-film bagus yang bisa masuk ke watchlist kita untuk ditonton di weekend nanti, ya nggak sih, Tom Pro 2?

Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Dan udah di putaran terakhir ya, teman Pro 2. Ya, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu requestan kamu, teman Pro 2. Ada dari berapa nih? 0857 sekian. Yang katanya mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, kita coba cari, banyak kok lagunya Salma, Hacu juga ada ya. Salma, oke. Terus juga ada dari 0813 sekian yang katanya mau dengerin lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oke, ini lagu-lagu ngebeat ya. Emang jam-jam harus dengerin lagu-lagu yang ngebeat biar melek ya enggak sih, teman Pro 2, sambil ngopi-ngopi, sambil scroll-scroll inspirasi makan siang apa. Dan tadi udah ada Salma Salsabil Hacu, terus juga Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Ini juga ada Lulu yang katanya request lagunya Baby Monster yang Hot Sauce. Oke, langsung aja aku puterin untuk kamu, teman Pro 2.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Waktunya santai siang.

Satu lagu dari Baby Monster yang mereka baru juga ngerilis lagu baru juga tahun berdua, I Like It, dengan musik video dengan vibe summer-summer ceria ya tahun berdua, yang benar-benar wah ini kayaknya Baby Monster banget gitu kan, karena di video klip itu para membernya ini emang benar-benar kayak apa ya, berlayar di laut biru gitu ya tahun berdua, yang benar-benar emang ngeliatin suasana liburan yang happy lah ya, menyenangkan. Terus juga koreografinya energik banget teman pro 2, benar-benar apa ya, image Baby Monster-nya banget gitu ya. Dan emang lagu I Like It-nya juga apa ya, selalu hadir dengan irama yang ceria, nada-nada ceria juga teman pro 2, yang emang cocok untuk jadi lagu-lagu biar bikin kamu semangat juga. Ini jadi salah satu apa ya, bisa dibilang I Like It itu B-side sih ya teman pro 2, lagu B-side dari mini album ketiga mereka yang Cium teman pro 2. Terus juga mereka juga punya lagu baru juga ya, Sugar Honey Ice Tea yang baru juga teman pro 2, yang benar-benar kayaknya Baby Monster lagi bikin happy para fans-fansnya ya enggak sih.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk beridentik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sarah Ganevi cabut dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Karena waktunya aku cari makan siang. Karena cacing-cacing di perut sudah mulai protes. Ayo Star, kita makan, kita makan. Jadi aku harus bye dulu sama kamu teman Pro 2. Tapi kita besok masih ketemu lagi ya, tapi di siang hari. Jadi kalau hari ini aku nemenin kamu di Sepada dan juga Sate Siang, kalau besok aku nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Jadi thank you for listening and see you tomorrow, tomorrow 2.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi, dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 dari sate siang sampai dengan jam 7 di sore ceria hari ini. Gimana di tanggal kembar, apakah kamu sudah check out gitu? Apalagi kalau jam segini biasanya memang yang di check out langsung pesan makanan online teman Pro 2 ya. Dan memang kalau kita ngomongin makanan teman Pro 2 itu tuh gak asing dengan kondimen-kondimen atau bahan pelengkap yang memang selalu hadir dalam setiap kesempatan makan. Nah ini kalau dari Test Atlas itu merilis beberapa daftar kondimen yang katanya terbaik di dunia. Dan katanya salah satunya kondimen asal Indonesia juga menduduki posisi puncak. Karena kalau kamu mungkin menemukan ada keluarga atau sahabat kamu yang gak bisa lepas dari kondimen tertentu, kayak kalau kamu gak makan sama kondimen ini rasanya kurang lengkap gitu. Entah mungkin saus sambal, kecap, atau bahkan cabai bubuk teman Pro 2 ya. Bahkan di berbagai belahan dunia ada juga kondimen-kondimen yang banyak disediakan rumah tangga untuk melengkapi makanan kamu teman Pro 2 ya. Terus apa aja sih kira-kira kondimen terbaik? Ini bakal aku bahas di selanjutnya. Jadi buat kamu bisa nebak-nebak juga teman Pro 2 ya. Kira-kira kondimen apa ya yang harus banget ada dalam setiap makanan kamu dan justru malah jadi yang terbaik versi Test Atlas, boleh kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita bahas kondimen yang memang menjadi apa ya, mungkin bagi sebagian orang kewajiban ketika lagi menyantap masakan gitu Teman Pro 2 ya. Yang pertama, kalau dari versi Tes Atlas, satu kondimen asal Indonesia ini menjadi wajib gitu kayaknya. Kalau nggak pakai ini, kalau aku sih ngerasa kurang nikmat gitu Teman Pro 2 ya. Itu bawang goreng. Kalau versi Tes Atlas ini berada di posisi puncak dalam daftar 100 kondimen terbaik baik di dunia, di mana bahannya cukup bawang merah yang diiris tipis terus digoreng hingga kecoklatan. Nah, supaya renyahnya makin mantap gitu Teman Pro 2 ya, bawang goreng ini disimpan dalam wadah tertutup, di mana rasa gurihnya ini mampu menaikkan cita rasa masakan kayak bakso, soto, sup kaldu ataupun nasi goreng. Selain itu, konsumsi bersama nasi putih hangat aja udah nikmat. Jadi kalau kamu anak kosan yang di akhir bulan biasanya bingung gitu kan ya untuk makan apa, kayaknya makan nasi hangat dengan bawang goreng aja udah nikmat banget Teman Pro 2. Selanjutnya, selain itu ada juga kondimen lain nih Teman Pro 2 yang memang cukup banyak juga diminati oleh orang-orang, yaitu ada namanya Aketo Balsamico di Modena. Jadi ini tuh diproduksi di provinsi Modena, Italia, dan juga Reggio Emilia, di mana cuka balsamic ini tuh dibuat dari anggur Trebbiano yang ditanam secara lokal Teman Pro 2. Dan kemudian dari sari anggur ini dimasak, dimatangkan dalam tong dari kayu. Nah, seiring dengan waktu, sari anggur ini akan memiliki aroma kayu yang kompleks dan juga luar biasa menyengat gitu ya. Jadi kalau Aketo Balsamico di Modena ini biasanya dikonsumsi bersama potongan keju parmesan atau digunakan sebagai saus salad dan masakan lain. Kalau kita sih kayaknya enggak ya Teman Pro 2 ya. Ini biasanya untuk masyarakat atau warga Italia pasti menikmatinya dengan cara seperti ini. Selain itu, selanjutnya ada juga Shengchao namanya, atau kecap asin gitu ya, yang merupakan bumbu cair dari fermentasi kedelai, gandum, garam, dan juga air. Dimana kemunculan Shengchao berawal dari popularitas pasta kedelai di masa dinasti Han dan juga Tang. Pembuatan pasta kedelai menghasilkan produk sampingan, yaitu cairan gurih yang kemudian digunakan sebagai bumbu sendiri. Dimana saus alternatif berbahan daging ini terkenal berkat kandungan asam glutamat yang tinggi dan juga sesuai dengan kebutuhan makanan di Asia Timur. Tapi jangan sedih, karena setelah ini masih bakal aku bahas lagi beberapa kondimen, the top 10 kondimen versi Tes Atlas Teman Pro 2 ya. Apakah kamu sudah menemukan makan siang kamu apa hari ini? Dan biasanya kalau aku sih personal kondimennya, ini bukan kondimen sih, ini bagian dari makanan lain tapi wajib ada gitu ya. Kalau aku maunya biasanya di setiap makan tuh ada kerupuk Teman Pro 2. Iya gak sih?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Lo dari JCJ dengan One More Try, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih, beberapa kondimen yang masuk ke dalam kondimen terbaik versi Taste Atlas nih, teman Pro 2 ya. Selanjutnya datang dari perusahaan gitu ya, di mana Düsseldorfer Mustard, juga dikenal sebagai Mustard ABB, di mana ini makanan khas Düsseldorf ini diproduksi sejak awal abad ke-18. Dan Düsseldorf Mustard ini terbuat dari biji mustard coklat dan kuning, terus dicampur cuka alkohol Düsseldorf tanpa filter. Selanjutnya ada juga Doubanjiang. Ini berasal dari Sichuan, China, di mana Doubanjiang ini merupakan pasta yang terbuat dari kacang babi, garam, cabai, dan juga kadang ada tepung terigu ya, teman Pro 2. Di mana semua bahan ini difermentasi dalam pot tanah liat selama setahun sambil setiap hari diaduk. Dan rasanya juga bakal semakin bervariasi tergantung kematangan atau lama fermentasi yang rata-rata memakan waktu 1 hingga 8 tahun. Namun umumnya Doubanjiang rasanya sangat pedas dan asin. Selanjutnya ada juga garam laut Maldon nih, teman Pro 2 ya. Dimana garam laut Maldon dibuat dan dipanen secara tradisional sejak 1882 di Maldon, Inggris. Dimana serpihan garamnya juga berbentuk piramida yang unik. Biasanya garam ini digunakan sebagai garam tabur karena kandungan magnesiumnya rendah sehingga tidak memiliki rasa pahit di dalamnya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah gue dinyamain mie dengan Happier teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih beberapa kondimen yang memang masuk ke dalam 10 teratas versi tes Atlas teman Pro 2. Selanjutnya adalah Lutenitsa, yaitu di mana hampir setiap rumah tangga di Bulgaria dan juga Makedonia Utara memiliki sebotol Lutenica atau Lutenitsa. Dan saus terbuat dari paprika merah, tomat, garam, gula, merica, dan minyak. Bahkan di beberapa resep, kondimen ini tuh kadang menggunakan terong, wortel, bawang putih, dan juga daun parsley. Dan Lutenitsa umumnya dikonsumsi sebagai olesan roti, kerupuk, atau roti panggang. Selain itu, orang juga menikmatinya bersama dengan daging, terutama daging panggang nih teman Pro 2. Dan selanjutnya ada juga dari daerah China lagi, yaitu Jiangyou, khususnya di era dinasti Han teman Pro 2. Jadi Jiangyou ini kecap kedelai terbuat dari fermentasi kedelai, gandum, garam, dan juga air. Dimana kecap ini berevolusi dari pasta berbasis daging atau jiang, terus beralih jadi produk berbasis kacang-kacangan. Dan perubahan ini terjadi akibat peningkatan sediaan kedelai dan juga pengaruh praktik vegetarian Buddha. Untuk kondimen terakhir teman Pro 2 ada namanya afjar. Ini merupakan salah satu bumbu paling populer di seluruh Balkan dan Eropa Timur. Ini tuh terbuat dari cabai dan juga terong, di mana afjar paling dicari adalah afjar dari Makedonia. Dan biasanya afjar ini digunakan sebagai pendamping bersantap saat daging dipanggang teman Pro 2.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date, kalau kamu ngikutin Alex Marquez ini datang karena Red Bull KTM Factory Racing mengumumkan bahwa Alex Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio sebagai duet pebalap MotoGP 2027. Keduanya juga dipastikan telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama pabrikan asal Austria tersebut. Dan Alex Marquez bergabung setelah finish sebagai runner-up MotoGP 2025 dan juga memenangi beberapa balasan atau balapan kelas utama. Pembalap Spanyol itu juga pernah meraih gelar dunia Moto3 dan Moto2, di mana Marquez juga mencatat podium serta kemenangan Grand Prix pertamanya bersama KTM RC War pada Moto3 musim 2013. Dan untuk musim lalu, ia memenangi seri Jerez Catalunya dan juga Malaysia sebelum finish kedua di klasemen. Musim 2026, Marquez kembali meraih kemenangan pada seri Jerez, di mana KTM menilai pengalaman dan kecepatannya penting untuk mengembangkan RC16 berkapasitas 850cc mulai tahun 2027. Wah, ini angin segar ya teman Pro 2 ya.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Waktunya sate siang.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Balik lagi di Sate Siang Teman Pro 2, masih bareng BTB ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari 4 petinju Indonesia yang turun bertarung di hari kedua ajang 2026 Asian Boxing U19 dan U23 Championships yang berlangsung sengit di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Senin kemarin. Namun dari 4 nama yang diandalkan, hanya satu yang berhasil pulang di Teman Pro 2 dengan senyum kemenangan. Sementara 3 lainnya harus menahan kecewa setelah takluk di tangan lawan-lawan tangguh. Di mana Mars De Volta naik ring dengan percaya diri menggunakan jersey merah di kelas 60 kg putra, tapi ia harus berhadapan dengan petinju Arab Saudi Yazan Al-Ghamdi. Di mana Al-Ghamdi sukses menghajar Mars melalui keputusan bulat 5-0 tanpa satu pun hakim yang memihak ke Indonesia. Sementara untuk di kelas bantam 54 kg putri, Marion Manuesa Simorangki juga bernasib serupa setelah dihadang petinju Jepang Korin Kokufu yang tampil tanpa ampun. Di mana Kokufu juga menang mutlak 5-0 nih Teman Pro 2. Di mana selain itu juga wasit asal Maroko Moushin Soulimi menyaksikan dominasi Kokufu yang tak terbendung sepanjang pertarungan. Marion pun gagal memberikan perlawanan yang berarti dan harus mengakui keunggulan petinju negeri Sakura tersebut. Dan tapi di tengah kegagalan itu Teman Pro 2 ya, muncul secercah harapan dari Frederick Suhendri yang bertarung di kelas flyweight 50 kg putra menghadapi Hans Harris Muhammad Yusra dari Singapura, di mana Frederick tampil garang dan sukses meraih kemenangan mutlak 5-0 dengan skor meyakinkan 29-28, 29-28, 30-27, 29-28 dan 29-28.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lanjutan datang dari klub Asia Tenggara yang akan ramaikan Piala Presiden 2026, di mana turnamen pramusim ini akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Karena kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin kemarin dengan diikuti 8 klub Asia Tenggara. 5 klub Indonesia yang menjadi peserta yaitu Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga Arema FC Malang. Dan 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Keikutsertaan klub dari 4 negara ini menjadikan Piala Presiden 2026 semakin bernuansa regional, di mana turnamen ini sekaligus menjadi ajang pramusim yang mempertemukan kekuatan klub-klub Asia Tenggara. Dan Piala Presiden ini edisi ke-8 akan menggunakan 2 stadion sebagai lokasi pertandingan di Teman Pro 2, yaitu Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dan juga Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang menjadi tuan rumah. Grup A ini akan memainkan seluruh pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, di mana grup tersebut dihuni oleh Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Sementara untuk grup B akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana grup B ini diisi dengan Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC. Dan laga pembuka mempertemukan Persib Bandung menghadapi Arema FC pada 25 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan tersebut juga menjadi pembuka persaingan antar klub Asia Tenggara di Piala Presiden 2026. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Santai siang is back teman Pro 2, masih bareng BTV di siang hari ini ya. Dan informasi lanjutan untuk kamu yang suka banget sama Sinner gitu kan. Karena juara bertahan Wimbledon, Jannik Sinner ini memastikan langkah ke perempat final Wimbledon 2026. Dimana Jannik Sinner ke perempat final setelah mengalahkan petenis Jepang Shintaro Mochizuki pada babak 16 besar. Dimana petenis asal Italia itu menang dalam 3 set langsung dengan skor 6-3, 7-6, 6-3. Dan kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Sinner mencatat penampilan ke-15 di perempat final turnamen Grand Slam dan yang kelima secara beruntun di Wimbledon. Petenis berusia 24 tahun itu juga mempertahankan rekor sempurnanya dengan tidak pernah kalah dari petenis yang berada di luar peringkat ke-80 dunia di ajang Grand Slam. Usai pertandingan, Sinner mengaku terkesan dengan permainan Mochizuki yang dinilai tampil sangat baik.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: peace. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu, paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date datang dari pemerintah, Wali Kota Zohran Mamdani mengalokasikan dana sebesar 750 ribu US dollar atau sekitar 12,2 miliar rupiah dalam anggaran tahun fiskal 2027 untuk meluncurkan program Bank Makanan Hewan Peliharaan atau Pet Food Pantry pertama di New York City. Di mana program ini tuh ditujukan untuk membantu warga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka. Selain menyediakan makanan hewan secara gratis, pendanaan tersebut juga akan mendukung layanan sterilisasi, yaitu berupa spay atau neuter gratis atau berbiaya rendah. Tujuannya supaya mengurangi beban ekonomi pemilik hewan sekaligus mencegah lebih banyak hewan peliharaan diserahkan ke penampungan hanya karena pemiliknya kesulitan membeli makanan. Walaupun New York sudah memiliki sejumlah organisasi nirlaba yang menyalurkan bantuan makanan hewan, program ini juga menjadi inisiatif pertama yang didanai langsung lewat anggaran pemerintah kota. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari anggaran 2027 yang telah disepakati pemerintah kota dan Dewan Kota New York. Wah, enak ya kalau jadi kucing di New York dapat makan gratis teman-teman berdua.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku

0: 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Back again with BTB Teman Pro 2, di mana informasi terup to date datang dari Justin Bieber yang buat kamu, karena ini kemarin lagi comeback di Coachella dan lagi nge-hype banget Justin Bieber yang katanya dirumorkan ini bakalan tampil di halftime show Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey. Kalau kesepakatannya tercapai, penampilan ini tuh akan menjadi bagian dari halftime show perdana dalam sejarah final Piala Dunia. Dan sejauh ini Madonna, Shakira, dan BTS sudah diumumkan sebagai line up utama yang akan memeriahkan panggung tersebut. Sementara itu Justin Bieber masih berstatus dalam tahap pembicaraan dan belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun pihak sang penyanyi terkait keikutsertaannya dalam halftime show di final Piala Dunia Teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau kamu bakalan menyaksikan Justin Bieber nggak? Aku sih prediksi kayaknya bakalan sih, karena kayak udah Madonna, BTS gitu kan ya, dan juga Shakira, kayak kurang lagi satu. Nah, pas banget nih Justin Bieber menurutku ya, Teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Waktunya santai siang.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Buat kamu teman berdua yang suka banget sama Boboiboy Boy, ini ada kabar terbaru dari movie atau film ketiganya yang menandai kelanjutan kisah Boboiboy Boy Galaksi ke layar lebar setelah sempat mengalami penundaan jadwal tayang. Dan baru aja Boboiboy Boy ini resmi merilis teaser perdananya berdurasi sekitar 90 detik di mana penggemar diperlihatkan konflik baru yang mempertemukan Boboiboy Boy dengan Putri Kirana dalam perebutan kekuatan Voltra. Dan teaser ini langsung mencuri perhatian karena menghadirkan nuansa yang jauh lebih gelap dibanding film-film Boboiboy Boy sebelumnya, sekaligus menampilkan peningkatan kualitas animasi dengan visual yang lebih detail dan lebih sinematik. Perpaduan keduanya membuat banyak penggemar semakin tidak sabar menantikan perilisan filmnya pada pertengahan tahun 2027 nih teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 setelah lagu dari Ariana Grande dengan Ahead That I Made You Love Me. Dan informasi terupdate to date nih Teman Pro 2 datang dari Google dan juga A24 yang resmi mengumumkan kerjasama riset perdana mereka untuk mengembangkan workflow dan teknologi filmmaking berbasis AI yang melibatkan para kreator secara langsung dalam proses pembuatannya. Dan bersamaan dengan kolaborasi ini, sejumlah media mengabarkan Google juga telah menanamkan investasi sekitar 1,2 triliun rupiah ke A24. Kolaborasi jangka panjang ini akan mempertemukan riset DeepMind dengan proses kreatif para filmmaker A24 untuk mengeksplorasi alur kerja dan teknik bercerita baru di masa depan. Walaupun begitu, teknologi yang dikembangkan disebut akan tetap dibentuk melalui masukan para kreator supaya bisa mendukung visi mereka, bukan menggantikannya, Teman Pro 2 ya.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Pembahasan ekspor listrik dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke Indonesia.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Diproduksi oleh SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta dengan kontrak 3 musim untuk musim 2026 hingga 2027, memperkuat posisi bek kiri klub. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif bergabungnya Pratama Arhan ke dalam skuad Macan Kemayoran. Ia menilai kehadiran Arhan penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif di musim baru. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.

0: too big.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting. Untuk menjaga kesehatan mental, privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Sore ceria.
4: Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2.
5: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah di Sore Ceria tapi enggak kerasa nih ya. Dan masih ditemenin sama BTB. Dan sore kamu nih makin seru dengan informasi hangat seputar tanah jawara nih teman Pro 2. Ada kabar religius yang super semarak dan penuh berkah nih dari pusat pemerintahan kita. Jadi semalam gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Masjid Raya Al-Bantani KP3B Curug Kota Serang, di mana ajang tahunan yang bakal berlangsung sampai tanggal 10 Juli nanti ini diikuti oleh 477 peserta terbaik dari 8 kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Para peserta bakal bersaing ketat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di 10 cabang Musabaqoh yang tersebar di 14 venue kawasan KP3B. Mulai dari cabang tilawah, hafalan Al-Quran, kaligrafi, sampai hafalan hadis. Nah, penilaiannya sendiri dijamin objektif dan juga profesional karena dikawal langsung oleh 140 dewan hakim dari kalangan ulama dan akademisi pakar. Di mana Ketua Umum LPTQ Banten Bapak Deden Apriandi menyampaikan kalau ajang ini adalah sarana pembinaan generasi Qurani sekaligus seleksi menuju MTQ Nasional 2026 di Semarang. Dan target kita gak main-main teman Pro 2 ya. Banten ini dibidik untuk menembus posisi 5 besar nasional. Kemeriahan pembukaan tadi malam juga sukses menyedot ribuan warga yang memadati lokasi, yang otomatis ikutan mendongkrak perekonomian para pedagang kecil di sekitar masjid. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Yuk kita dukung terus para perwakilan daerah kita agar bisa mengharumkan nama Banten di kancah internasional.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Balik lagi bareng BTB di Seru Ceria Teman Pro 2 ya. Dan menyambung riuhnya pendaftaran sekolah baru di tahun 2026, Wakil Bupati Serang Bapak Muhammad Najib Hamas ini baru aja turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB hari Senin kemarin. Dan peninjauan taktis ini dilakukan di dua sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Keramat Watu dan juga SMP PGRI Keramat Watu. Langkah ini diambil Pemkab demi memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru berjalan dengan transparan, berkeadilan, aman, dan pastinya kondusif. Didampingi oleh Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Bapak Aber Nur Hadi, Pak Wakil Bupati sempat berdialog langsung dengan Kepala Sekolah serta Panitia SPMB setempat. Di mana hasil pantauannya mantap banget nih teman produk. Ya, pelayanan kepada calon peserta didik berjalan dengan normal dan tertib sesuai dengan prosedur. Lewat laporan berkala, proses penerimaan di berbagai sekolah lain juga dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti. Dan Pak Najib Hamas juga menyampaikan apresiasi tertingginya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Gak cuma ngecek pendaftaran aja teman Pro 2 ya, dalam kunjungan tersebut juga Pak Wakil Bupati memberikan perhatian lebih pada kebersihan lingkungan sekolah. Beliau meminta agar sarana pembelajaran selalu dijaga dengan baik demi menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa nantinya. Komitmen yang keren banget ya teman Pro 2 dari pemerintah daerah kita.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Good Side by Grams Adam, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 3 lepasan waktu 49 menit sore hari ini. Dan masih dengan deretan informasi segar dan juga paling up to date di Provinsi Banten nih. Ada kabar pembangunan yang sangat amat masif untuk wilayah Banten Selatan nih, teman Pro 2. Di mana pemerintah Provinsi Banten melalui program prioritas bertajuk Bangun Jalan Desa Sejahtera atau yang populer disebut dengan Bang Andra, resmi merealisasikan proyek infrastruktur raksasa di Kabupaten Pandeglang untuk tahun anggaran 2026. Dan gak tanggung-tanggung, alokasi anggaran yang digelontorkan mencapai 49,280 miliar rupiah. Wow. Dan juga anggaran fantastis ini digunakan untuk membiayai pembangunan 8 ruas jalan strategis dengan total sekitar panjang 16,81 km. Plus 1 unit jembatan baru di Taman Pro 2. Beberapa titik yang dibangun diantaranya meliputi ruas Batu Banjar hingga Banjar, Cikadu hingga Sudimanik, hingga Jalan Tanjung ke Mantiung gitu ya. Kepala DPUPR Pandeglang Bapak Roni menjelaskan kalau wilayah Pandeglang sengaja menjadi fokus utama intervensi anggaran karena memiliki tingkat kerusakan jalan desa tertinggi di Provinsi Banten. Dan lewat program Bang Andra ini, Pemprov Banten ini berkomitmen penuh untuk mempercepat pemerataan konektivitas antar wilayah. Dampak jangka panjangnya juga keren banget ya teman Pro 2 ya, di mana akses pendidikan dan juga layanan kesehatan bakal semakin gampang, serta biaya transportasi hasil panen pertanian ini warga bisa ditekan secara signifikan sehingga mobilitas ekonomi pedesaan bisa langsung meroket. So, ini saatnya kita dukung terus untuk pemerataan pembangunan dan menjaga ya fasilitas-fasilitas yang memang sudah diperbaiki. Jangan sampai nanti baru setahun diperbaiki udah bolong-bolong lagi jalannya Taman Pro 2 ya.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: 101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di sore ceria kali ini. Dan edisi hari Selasa 7 Juli 2026, sore ceria kali ini bakalan ngobrol seru sama second winner Face of Indonesia 2026, ada Patricia Diana Virgi. Halo Patricia.
1: Halo.
0: Wow, luar biasa ini Patricia ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2, kita bakal ngobrol seru banget nih bareng Patricia di sore hari ini. Dan buat kamu juga yang mau tanya-tanya langsung sama Patricia, bisa di kanal YouTube kita karena kita lagi live streaming, bisa langsung di kolom live chatnya atau di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016. Kalau gitu kita kenalan dulu nih sama Patricia, karena kalau dari tema hari ini kita bakal bahas tentang Road to Asia, Patricia siap mewakili Indonesia. Emang Patricia habis ngapain sih kok tiba-tiba langsung ke Asia gitu teman Pro 2 ya. Halo Patricia, gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik ya teman Pro 2 ya, puji Tuhan. Gimana, aku mau ngucapin dulu sih sebelumnya ke kamu, karena selamat ya sekali lagi atas pencapaiannya sebagai second winner Face of Indonesia 2026 gitu ya. Ini agak belibet teman Pro 2 ya.
1: Thank you so much kak.
0: Oke, gimana perasaannya kamu? Karena sebelumnya kayaknya udah sempat main ke Pro 2 FM Banten, terus dapat kabar lagi ternyata jadi juara kedua gitu ya, second winner. Gimana perasaannya Patricia?
1: Jujur seneng sih, seneng banget.
0: Seneng banget. Nah kalau boleh tahu apa yang kamu lakukan ketika proses Face of Indonesia Teen 2026 kemarin?
1: Yang pastinya tuh ada sama sih kayak Face of Indonesia Banten kemarin, ada catwalk challenge yang dimana itu tuh di Broadway Alam Sutra, juga ada traditional costume, ada evening gown, terus juga itu tuh kan karantinanya 3 hari 2 malam ya. Di situ tuh juga ada editorial photoshoot dan apalagi ya? Oh, Met Gala gitu, kayak gala dinner. Itu juga ada catwalk challenge-nya gitu sih.
0: Oke, okay. Wow. Tapi apa yang membedakan? Kan kamu lanjut nih dari mewakili Provinsi Banten, sekarang mau lanjut ke tingkat nasional atau bahkan internasional gitu ya, mewakili Indonesia. Nah, ketika di Face of Indonesia Teen 2026 ini, kamu gimana perasaannya ketemu teman-teman baru lagi dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia gitu?
1: Kebetulan untuk kategori aku kan ya agak gak terlalu banyak ya, dan beberapa tuh aku udah kenal juga sih. Tapi jujur di Face of Indonesia ini aku senang banget bisa ketemu banyak teman. Padahal awalnya aku tuh ngerasa kayak canggung banget ya. Soalnya aku beberapa kan aku gak kenal, dan aku pas ngajak kenalan tuh agak takut gitu. Tapi lama-kelamaan pas karantina 3 hari ini tuh jujur senang banget sih.
0: Oke, tadi juga disampaikan ada catwalk dan sebagainya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya apa yang membedakan kamu ketika Face of Banten sebelumnya gitu ya, terus kamu lanjut ke Face of Indonesia? Ada nggak mungkin sesi-sesi yang membuat kamu semakin bersemangat gitu, Patricia?
1: Semuanya sih, soalnya apa ya, gugup banget sih. Karena teman-teman aku yang lain tuh, aku lihat tuh jam terbangnya udah tinggi.

0: kalau kalau sebelumnya apakah kamu punya strategi yang berbeda gitu kan untuk di Banten dan sekarang tingkat Indonesia atau nasional gitu Patricia?
1: Latihannya sih yang dibedakan.
0: Apa latihannya lebih lebih sering latihannya
1: ya,
0: lebih dingin
1: sering.
0: Lagi? Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu Patricia ini sekarang usianya berapa atau lagi sekolah apa nih?
1: Aku sekarang naik kelas 9, belum genap 14 tapi bulan depan OTW 14.
0: Wow, ini teman pro 2. Aku jadi mikir gitu kan. Aku kayaknya umur 14 tahun tuh ngapain ya gitu kan. Karena Patricia udah bisa mendapat second winner Face of Indonesia Teen 2026 teman pro 2. Ini keren gokil banget nih Patricia ya. Dan kalau boleh tahu kan kamu tadi lebih dalam gitu latihannya gitu ya dibanding ketika Face of Banten. Itu gimana kamu bagi waktunya? Karena kan kamu kelas 9 gitu kan, kelas 9 yang mana biasanya kalau kelas 9 lagi padat-padatnya, ya kan? Itu gimana? Kamu bisa bagi waktu antara sekolah gitu kan dengan fokus untuk mengejar apa ya yang kamu suka di dunia modeling ini, Patricia?
1: Kebetulan kan aku kelas 9 ini pulangnya 13.30 ya, dan pasti aku latihannya tuh nggak di hari sekolah. Even di hari sekolah tuh kalau emang lagi urgent banget atau lagi penting. Jadi ya sisanya kalau nggak penting, pasti latihannya di hari Sabtu atau Minggu.
0: Jadi sangat amat aman sekali gitu ya. Sekolah jalan, terus hobi kamu di dunia modeling juga oke banget.
1: Bener.
0: Gitu ya. Tapi ada nggak ketika kemarin di Face of Indonesia Teen 2026 ini, pengalaman paling berkesan buat kamu?
1: Apa ya? Aku bisa ngelihat teman-teman aku yang emang mantep banget dan aku bisa belajar dari mereka. Aku kan cerita-ceritakan sama mereka, mereka tuh latihannya tuh gimana dan ternyata ada yang lebih parah dari aku. Ternyata mereka latihannya tuh setiap hari gitu. Karena kan ada yang mulai dari nol juga kan. Aku tuh ngerasa kayak, wah aku yang latihan dua kali seminggu ngerasa agak kalah ya. Dan aku jadinya belajar dari mereka supaya aku lebih termotivasi supaya latihannya semakin rajin.
0: Tapi nggak apa-apa kok, latihan dua kali juga kebukti kan kalau Patricia menjadi second winner Face of Indonesia Teen 2026 di teman pro 2. Yang pasti kan maksudnya skillnya semakin diasah gitu ya dan juga ditunjukkan gitu kan. Dan apa sebetulnya yang menurut kamu kenapa kamu akhirnya mau lanjut lagi gitu kan, lanjut lagi sebelumnya di Banten, terus sekarang lanjut Face of Indonesia gitu. Sebetulnya kenapa kamu suka banget sama dunia modeling, Patricia?
1: Awalnya sih aku gak ada ketertarikan ya sama dunia modeling. Terus awal-awal aku modeling juga kayak malas gitu. Karena ngapain sih di atas panggung doang kan. Tapi lama-kelamaan pas aku menikmatinya dengan aku pakai dress yang cantik-cantik dari desainer, aku di make upin sama MUA, itu tuh rasa kayak oh my god, aku cantik juga ya diginiin. Jadi ya udah lanjutin aja.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, Patricia gitu ya, ketika latihan kemarin apa yang diperdalam? Apakah public speakingnya atau catwalknya atau apanya?
1: Catwalknya sih.
0: Jadi gimana latihannya? Latihan sama coach atau latihan sendiri dulu atau gimana?
1: Dua-duanya.
0: Terus kamu dapat evaluasi kurangnya di sini gimana gitu kan. Akhirnya hasilnya seperti ini teman pro 2, second winner Face of Indonesia Teen 2026. Wah, ini keren banget nih teman pro 2 ya. Dan apa yang kamu siapkan? Gimana mental kamu kan kamu ketemu banyak teman-teman baru gitu ya. Walaupun sudah ada beberapa kenalan gitu. Apa yang kamu siapkan selain tadi mau banyak ngulik atau tanya-tanya gitu kan ya ke teman-teman gitu kan. Apa yang kamu siapkan selain itu, Patricia?
1: Jujur aku kan orangnya introvert nih. Dan aku tuh jujur kalau kenalan sama orang tuh mikir-mikir dulu bisa 5 kali, 10 kali. Jadi yang aku siapin itu mentalnya sih. Karena takutnya kalau aku ngajak kenalan dicuekin.
0: Iya lagi ya.
1: Malu.
0: Tapi kemarin aman kan maksudnya?
1: Aman sih, baik-baik semua. Asik juga lagi.
0: Berarti kamu belajar satu hal lagi gitu ya. Untuk berani kenalan, berani berteman dan bertanya gitu. Wah, luar biasa. Ini bekal yang bagus juga ya. Siapa tahu nanti kamu lanjut ke tingkat Asia dan jadi winner juga gitu kan.
1: Amin.
0: Dan setelah ini katanya kamu bakal lanjut ke tingkat Asia gitu ya untuk Face of Asia 2026 teman pro 2. Apa yang kamu lagi persiapkan? Boleh dong di spill sedikit. Tapi jangan dijawab dulu teman pro 2. Patricia udah senyum-senyum aja nih gitu.

kan ya. Kita bakal lanjut untuk tahu jawaban Patricia apa sih yang lagi disiapin untuk melaju ke Face of Asia 2026. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
2: Balik lagi teman Pro 2 bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru banget sama Patricia ya. Dan ini sudah hadir juga bersama kita. Ada tambahan, tapi bukan orang asing buat Patricia sebetulnya. Ada Coach James. Hey Coach, apa kabar hari ini?
3: Hai. Sangat baik.
2: Wah, luar biasa ini Coach James nih. Oke, dan tadi aku sedikit nanya gitu kan ya ke Patricia. Tapi sebelum dibahas apa yang sedang dipersiapkan oleh Patricia, gimana Patricia perasaannya ketika mendapat amanah gitu ya untuk kamu melanjut ke Face of Asia 2026?
4: Jujur aku gak nyangka sih rasanya bisa mewakili Indonesia ke ajang Asia, karena aku tuh kalau dilihat aku latihannya agak menye-menye sih, tapi nggak nyangka bisa kebukti aku bisa mewakili Indonesia.
2: Ah, luar biasa ini. Walaupun kamu bilang menye-menye, Coach James ini sangat amat bangga loh. Jangan bilang gitu. Kamu udah berusaha luar biasa gitu kan ya. Tapi Coach James, gimana perasaannya ketika tahu Patricia dari Banten kemudian lanjut ke tingkat nasional Indonesia dan bakal lanjut lagi ke tingkat Asia nih? Bagaimana perasaannya Coach James?
3: Luar biasa, bangga ya. Mm-mm. Bangga, terharu juga. Pokoknya ketika dia udah dinobatkan, saya ke backstage itu udah nangis air mata. Wow. Tuh nggak ini, karena perjuangan tuh nggak instan ya. Gitu. I know sih kan, saya tahu dia gitu gimana dari awal saya pegang, terus saya lihat karakter dia dari Banten kita berjuang, akhirnya kita melaju ke Face of Indonesia yang tingkat nasional. Ya alhamdulillah kita memperoleh second winner dia. Dan mewakili Indonesia ke Asia Model Festival 2026 di November nanti.
2: Wow.
3: Gitu. Nah ini perjuangan belum selesai sampai sini. Setelah itu saya briefing sama orang tua dan sama Patricia juga, target apa lagi gitu loh. Karena perjuangan ini belum ada ujungnya.
2: Okay.
3: Ya ujungnya itu tadi di Korea Selatan.
2: Oh, berarti gitu. Untuk yang Asia nanti di Korea Selatan di bulan November
3: ya,
2: nanti.
3: Iya, karena
2: itu,
3: ini ajang bergengsi.
2: Wah.
3: Ya, karena Face of Indonesia ini kan dia listennya itu kan Asia Model Festival itu. Nah, makanya para pemenang dari Face of Indonesia ini mewakili dan membaharum nama Indonesia ke kancah internasional.
2: Iya, jelas ya, sekali, betul sekali.
3: Ada kurang lebihnya tuh 25 atau 26 negara yang nanti bersaing.
2: Wah. Luar gitu. Biasa. Ini November ini masih cukup panjang gitu Coach ya. Untuk persiapan.
3: Bukan panjang lagi.
2: Bukan panjang lagi.
3: Aduh. Kram otak. Tapi bagi saya sangat excited ya. Saya ini yang saya tunggu-tunggu gitu loh.
2: Okay.
3: Karena kita ke Korea itu balik dari nol lagi.
2: Oh.
3: Winner, first winner gitu kan. Pokoknya empat besar ini, empat yang dikirim dari Indonesia, itu balik nol untuk fighting di sana.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi national director menginformasikan kepada kita semua, kalian nanti akan tanding mewakili Indonesia, membawa harum nama Indonesia, menjaga brand dari negara kita ya kan, untuk kita branding dan untuk kompetisi lagi bersama negara lainnya gitu.
2: Oke.
3: Okay. It's not easy.
2: Benar banget. Apalagi betul. 4 kita bawa ke 4 gitu ya.
3: Dan dari saya itu ada lagi satu.
2: Apa?
3: Adanya Jianka itu yang kategori kids.
2: Mm-mm. Oh ikut juga.
3: Ini menang juga.
2: Wow.
3: Jadi dari itu mewakili yang Patricia itu kategori teen. Yang Jianka itu kategori kids.
2: Oke. Okay. Yeah. Wah. Berarti makin pusing juga coach ya?
3: Bukan lagi. Tapi kenapa ya? Saya disupport sama orang tua juga. Jadi disitulah saya makin membara. I'm on fire.
2: Okay.
3: Tapi kalau orang tuanya, maaf ya, tidak low, otomatis saya juga low gitu loh. Tapi dengan saya semangat, orang tuanya okay, hajar. Kasih semua, saya kasih juga program untuk dia ke depannya seperti apa gitu kan. Kita flashback lagi, kekurangan kita di belakang apa, kita tendang untuk ke depan gitu.
2: Ah, oke. Okay. Kita kemudian ke Patricia dulu nih ya coach ya.
3: Okay, siap.
2: Tadi aku sempat nanya, apa yang sedang kamu siapkan untuk melaju ke tingkat Asia? Karena ini bukan bicara lagi negara aja gitu ya, ini udah Asia gitu loh. Banyak sekali negara, tadi juga disampaikan 24 negara.
3: 26
2: malah gitu ya, 26 negara. Nah, kalau dari Patricia sendiri, apa yang sedang kamu siapkan untuk melaju ke tingkat Asia ini?
4: kemampuan mental sama apalagi ya. Ya intinya aku mempersiapkan apa yang diperlukan di Face of Asia sih.
2: Oke, tapi sejauh ini sudahkah latihan-latihan bersama Coach Jam lagi?
3: Untuk yang setelah crowning, itu belum karena Patricia kan after event Face of Indonesia ini ada runway, dia ada okay. show juga. Jadi mungkin di akhir Juli ini.
2: Baru.
3: Karena gini. Prepare nanti kita ke Face of Asia. Di Asia Model Festival ini kita ada juga gak hanya bawa badan doang untuk misalnya catwalk skill, tapi juga ada kayak traditional costume, national costume.
2: National costume yeah. juga ada.
3: Iya.
2: Yeah. Wah.
3: Gitu. Aku itu harus dibuat national costume, terus harus dibentuk lagi potensi yang harus digali dari Patricia ini, ya tidak boleh sama dengan yang kita udah tanding di national ini. Ya benar dong ya kan. Nah, itu udah urusan saya. Aziz.
2: Itu dia. Tapi kalau dari Patricia sendiri kan tadi disinggung sedikit gitu ya, bakal menggunakan national costume. Yeah. Apakah sudah siap? Karena biasanya kalau national costume itu cukup berat ya coach ya kan, dan bervariasi bentuk-bentukannya gitu ya.
3: Kalau karena kita bawain wajahnya Indonesia
2: betul,
3: kan.
2: Betul. Nah, kalau dari Patricia udah siap enggak? Karena kan ya cukup berat gitu kan, banyak ornamen-ornamen gitu kan, dan unik-unik biasanya. Kalau kamu gimana?
4: Siap kok, siap.
2: Oh, siap banget. Siap banget. Ah, ini mah udah jadi juara sih kayaknya teman-teman.
4: Amin.
3: Dia anaknya ini daya juangnya ya, itu sangat tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Sangat tinggi, dan dia juga menurut saya ya, pekerja keras, dan berarti dia pagi sekolah bangun. Yeah. Dan bangun tidur pun saya kasih PR.
2: Oh, gitu.
3: Karena dia harus kontrol badannya. Ya, karena dia mau jadi seorang model dong,
2: betul,
3: top model.
2: Betul.
3: Ya kan, who knows, di Korea dia menang ya kan?
2: Benar.
3: Amin. Ya. Benar. Jadi maksud saya itu gini, saya tetap protect dan orang tuanya udah, maminya itu udah ngatur program saya kayak dia makan apa gitu. Udah kita atur.
2: Oke.
3: Gitu. Dan saya lihat dia kadang kontak nih, coach, aku boleh enggak makan ini? Boleh. Jam berapa ini? Tapi mami kamu 2 jam atau 1 jam gak boleh tidur dulu.
2: Oke.
3: Iya. Karena aku juga gak mau memperketat dia untuk dia untuk dia pengen ini ya. Maksudnya untuk namanya dia masih belum 14 tahun loh. 14 tahun ini Desember nanti.
2: Benar. Oh, masih Desember
3: nanti. Masih Desember 14 tahun ya.
2: Luar biasa.
4: Agustus.
2: Wah, Agustus lah deket lagi. Bulan depan.
3: Iya. Okay. Kalau saya Juli ini.
2: Oh, Juli ini. Promosi. Ini. Gak apa-apa, siapa tahu mau diulang tahun juga.
3: Nah, jadi diatur tuh BB-nya gitu.
2: Oke, okay, berarti emang cukup mendetail lah gitu ya, cukup mendetail.
3: Karena
2: juga
3: kita dituntut sama pihak national director juga dituntut. Apa aja sih yang harus kalian bawa ke internasional itu? Enggak hanya misalnya, maaf ya, enggak cantiknya no, fisik yang tinggi no, tapi di luar itu ada gitu loh.
2: Oke, tapi boleh enggak di spill sedikit mungkin
3: national
2: yang
3: costume-nya?
2: Sedang
3: bukan.
2: Iya, national costume-nya.
3: Mau tahu aja, mau tahu banget nih.
2: Mau tahu banget, mau dua.
3: Skip dulu dong.
2: Oh, boleh.
3: Udah ada.
2: Udah ada sebenarnya.
3: Udah kita ancang-ancang.
2: Tapi jangan di-spill dulu lah ya. Nanti malah bocor teman berdua ya. Tapi selain ini yang coach biasa persiapkan untuk Patricia nih, yang bisa di-spill apa lagi nih? Selain jadwal makan, kemudian latihan gitu. Yeah. Apa yang sedang
3: ini sih kayak sekarang aku tambahin dia tuh renang dia sama apa namanya dia di treadmill.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kan aku ada segmen ya untuk dia tuh catwalk di treadmill.
2: Di treadmill? Iya. Catwalk?
3: Iya, emang harus itu untuk keseimbangan.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Wow. Jadi bagaimana dia melawan arus dong?
2: Iya.
3: Nah, itu arus. Itu basically ya yang saya ketahui, yang saya pelajari ya. Ya, itu buat keseimbangan bagus gitu. Saya pun pernah di atas treadmill dengan 20 cm heels saya pakai.
2: 20 cm heels. Wow, oh my god. Karena saya coba membayangkan kayak pakai heels aja udah susah mungkin ya.
3: Ini. Karena saya seorang coach pun saya merasa harus mau tes juga nih bagaimana lawan arus gitu.
2: Oke. Okay.
3: Karena di stage itu kan licin. Ya gitu. Bagaimana di atas heels ini telapak kaki kuat.
2: Wow.
3: Gitu.
2: Berarti Patricia juga harus siap ya untuk latihan.
3: Siap, harus siap.
2: Kan mau jadi pemenang kan ya. Tapi untuk ke depan sebelumnya kan tadi juga disampaikan bahwa 26 negara gitu ya. Targetnya pasti menjadi pemenang gitu kan ya. Nah, selain menjadi pemenang, apa sebetulnya yang pengen dibawa dari Patricia dan juga ketiga pemenang lainnya gitu ya untuk mewakili Indonesia di Face of Asia 2026 ini coach?
3: Pastinya gini ya, mereka ditanamkan untuk mewakili Indonesia ini pastinya tidak hanya bawa diri mereka, tapi bawa negara mereka.
2: Oke.
3: Satu lagi bawa, ibaratnya kita kan orang Indonesia ini kan ramah tamah ya. Nah, jadi tuntut bawalah bentuk Indonesia seperti apa, wajah Indonesia seperti apa gitu. Itu yang utama sih sebenarnya. Okay. Jadi anak-anak ini juga secara langsung juga nge-branding lagi pariwisatanya Indonesia seperti apa, dikupas di wadah ini gitu loh.
2: Okay.
3: Karena di Asia Model Festival ini kan alumni juga ada.
2: Oh gitu.
3: Ayu Maulida kan dari sana.
2: Oh.
3: Ya, Ayu Maulida Putri Indonesia 2020 kalau nggak salah saya. Ya 2020. Itu dia menang di Asia Model Festival itu di tahun 2017.
2: Oh.
3: Baru dia ikut Putri Indonesia Jawa Timur, baru dia ke Indo Putri Indonesia.
2: Wah.
3: Itu punya jenjang, makanya proses.
2: Oke. Okay. Enggak ya. Bisa yang langsung ya, aja gitu, enggak bisa gitu Mas ya.
3: Kalau kita mau instan dia tuh juga instan. Benar enggak?
2: Oke, benar. Sepakat. Yeah. Oke, berarti itu ya. Yang disampaikan sama Coach James gitu bahwa sekarang Patricia lagi berproses yang masih panjang gitu,
3: panjang,
2: Coach ya. Panjang sekali
3: benar,
2: gitu kan.
3: Ya,
2: tapi kalau dari Patricia mungkin kan sudah di tingkat Banten, kemudian nasional kemarin gitu ya. Apa tantangan yang mungkin kamu bisa bayangkan gitu ke depan, apalagi tadi lingkupnya sekarang udah tingkat Asia nih Patricia?
4: Pasti kalau misalkan di tangga tuh aku kadang ngerasa kayak jatuh enggak ya? Dan kalau jatuh pasti ngurangin nilai dong. Jadi sama ini yang aku takut-takutin itu sih, karena biasanya kan panggungnya kan licin gitu, apalagi aku pakai heels tinggi, jadi kalau aku nggak ngebiasain pasti hal kayak gitu bakal terjadi.
3: Nah,
4: sih
3: ada momen kan sepatu heels, jadi waktu itu kan ada catwalk challenge, kan? Catwalk challenge tuh aku tanya kan, mam itu heelsnya ada ketentuan nggak, tidak bebas? Aku kasih dia tuh stiletto yang runcing,
2: yang tajam banget.
3: Nah,
2: gitu.
3: Iya. Maaf ya aku masukin frame
2: ya. Biar teman produser juga kebayang gitu kan.
3: Nah, ini dia pakai itu di aspal.
2: Di aspal.
3: Iya. Yeah. Notabene itu enggak rata kan. Nah, di aspal yang di belakang apa? Di Broadway-nya di Alam Sutra. Kan di situ tuh catwalk challenge.
2: Yeah.
3: Nah, aku kasih sama dia, kamu pakai yang ini, yang runcing bilang gitu. Seorang model harus bisa kuasai seperti ini. Mau apapun runway-nya, kamu harus kuat gitu. Nah dia, puji Tuhan, dia bisa.
2: Wah.
3: Gitu. Ya, yang lain ya kita nggak usah lihat yang lain ya. Maksudnya, saya koreksi dengan dianya biar challenge itu dapat gitu.
2: Benar.
3: Nah, di situ.
2: Oke.
3: Ini lihat kan?
2: Oh itu runcing banget loh.
3: Saya pakai ini tapi saya lebih tinggi dari ini.
2: Lebih tinggi lagi?
3: Ya, ini kalau nggak salah ini kalau 12 atau 12 ya. Kalau saya yang 15.
2: Wah, luar biasa.
3: Karena ini kan datar ya, enggak yang gede kayak tapak tahu. Iya, kalau ditimpuk misalnya ini langsung bayar bonyok. Nah, ini sangat-sangat benar-benar tuh tingkat kesulitannya
2: sangat-sangat tinggi sekali gitu ya, sangat-sangat sulit sekali.
3: Keseimbangan dong ya.
2: Betul.
3: Nah, ini langsung ini dipesan itu kalau enggak salah tuh hamin seminggu. Iya. Langsung pakai kata saya, langsung pakai latihan geblek-geblek der dan selesai.
2: Wah, ini Patricia juga tahan banting ya ternyata ya, tahan banting gitu.
3: Sama
2: ya.
3: Sama Coach James harus tahan banting.
2: Benar.
3: Tapi hasil terlihat ya.
2: Betul sekali, sepakat Coach. Ini ini hasil Coach dari
3: aku balikin lagi.
2: Boleh,
3: Coach. Ini fenomenal Coach. Banget soalnya.
2: Okay.
3: Karena waktu dia pakai ini, dia nggak berani. Dia sebenarnya gini, dia mau nanya, tapi dia tahu kalau saya kalau dari waktunya udah di luar studio, itu is not learning, bukan belajar. Praktek kamu di situ. Nah, akhirnya dia bisa siap coach gitu. Nah, itu dia padahal dia mungkin deg-degan ya, tapi dia bilang siap coach. Ya udah. Gitu. Itu yang saya tunggu.
2: Wah, ini combo sih sebenarnya. Coach-nya pengen banget gitu kan mengajarkan, dan Patricia juga siap.
3: Betul.
2: Gitu. Selalu siap.
3: Bener.
2: Gitu.
3: Tapi kalau dia bilang siap Patricia, aku mau ini, yuk ke belakang. Aku nggak di depan orang banyak, aku tegur atau apa. Paling aku bilang, siap Patricia, siap. Udah, ready.
2: Wah.
3: Ya terserah apa yang terjadi di runway, itu beda alasan ya. Bener, karena kita udah berusaha. Tuhan yang maha kuasa ya kan. Bagaimanapun kita berusaha, ketika kita di atas panggung human error, udah itu hilang kendali.
2: Okay.
3: Nggak bisa disalahkan gitu. Jadi bisa. Wah, gitu. Menurut saya udah cocok
2: Patricia. Aku mau plus juga buat Patricia, ini keren banget. Karena maksudnya ini baru usia 14 tahun teman-teman dua ya.
0: Belum 14 tahun.
2: Belum malah.
0: Baru sebulan lagi dah.
2: Iya. Bulan depan baru 14 tahun gitu kan ya. Tapi udah siap gitu kan ya. Udah mau belajar banyak hal gitu kan ya. Nah, kalau dari POV Coach James sendiri gitu ya. Apa yang kira-kira menurut Coach menjadi tantangan untuk membawa Patricia ke tingkat Asia ini Coach?
3: Tantangan saya ini sih kepercayaan selain dari orang tua, percayaan ke National Director yang mempercayakan Patricia dipilih sebagai second winner, dia untuk mewakili, itu kan kepercayaan yang tidak bisa kita abaikan.
2: Betul.
3: Gitu. Banyak di belakang sana yang membutuhkan posisi situ. Tapi alhamdulillah si Patricia dapat gitu kan. Gitu. Yang baik lebih dari yang terbaik gitu, seperti itu. Makanya ini harus kita pegang gitu, jangan disia-siakan. Terus yang paling pertama itu ya untuk Indonesia.
2: Luar biasa.
3: Karena yang saya bilang tadi, ajang ini alumninya tuh udah keluaran alumni dari sini tuh udah luar biasa, punya nama semua.
2: Benar.
3: Gitu. Jadi wajar saya merasa, oh ini challenge for me gitu.
2: Iya. Nah. Oke. Wah luar biasa. Karena katanya Patricia juga bulan depan ulang tahun gitu ya. Siapa tahu ini juga jadi.
0: Saya nanti. Dulu ulang tahun malah.
2: Oh iya benar. Ya siapa tahu gitu kan ya di Face of Asia nanti gitu kan ya, Coach dan juga
3: amin.
2: Patricia dapat kado yang luar biasa di bulan November nanti
3: amin,
2: gitu.
3: Amin. Gak
2: apa-apa
3: amin.
2: Ya dipending dikit.
3: Amin amin.
2: Kado di November gitu
3: gak
2: kan.
3: Apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Walaupun beda bulan. Kita kan cuma berusaha ya.
2: Betul sekali.
3: Sebagai manusia berhak untuk berdoa, berhak untuk berusaha, tapi menentukan ya tetap Tuhan yang menentukan.
2: Wah luar biasa. Oke selanjutnya kalau Patricia sendiri, kira-kira selain coach gitu ya, ada nggak sih sosok yang selalu support Patricia?
4: Pasti ada. Itu mami papi aku yang selalu senantiasa mendukung aku, meskipun kayak kadang aku kalau gugup pasti bilangnya udah nggak usah dipikirin, mau menang nggak menang yang penting ada hasilnya.
2: Ada gitu. Hasilnya. Oke, kalau gitu teman Pradua jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngobrol langsung sama supportnya yang luar biasa gitu kan ya dari Patricia. So don't go anywhere, stay tune terus di Pradua FM Banten, teman terbaik kamu.

mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Hit Music Station Rodoa.
3: Bakal lagi teman Rodoa bareng BTB di Sore Ceria. Dan kita masih talk show seru bareng Patricia di hari ini sebagai second winner Face of Indonesia 2026. Dan buat kamu teman Rodoa masih bisa banget nih untuk yang tanya-tanya, mau tanya-tanya ke Patricia, bisa langsung di kanal YouTube kita, di live streaming, dan juga bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Kalau gitu, Patricia sudah bareng sama Papi. Tadi katanya supportnya luar biasa nih dari Papi gitu ya. Halo Papi.
4: Halo.
3: Wah, luar biasa. Ini Papi Martin sebagai orang tua dari Patricia, supportnya sangat amat luar biasa gitu Papi ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, gimana perasaan Papi melihat Patricia berangkat dari Face of Banten gitu kan ya, kemudian Face of Indonesia, dan sekarang katanya mau lanjut ke Face of Asia 2026 Papi?
4: Tentunya dengan hasil yang maksimal ini, saya sebagai orang tua merasa bangga dan kagum atas usaha yang di presentasikan oleh anak saya Patricia.
3: Wah, luar biasa. Ini kalau Patricia sering ngobrol nggak sama Papi?
5: Lumayan.
3: Tapi gimana kalau lagi capek gitu Patricia, kayak aduh latihannya abis sekolah terus latihan gitu, apa yang biasanya dikeluhkan ke Papi dan Papi bilang apa?
5: Paling aku bilang kayak kan ada les, terus aku kalau lagi malas paling aku ganti hari, terus Papi aku cuma bilang ya udah gitu dong.
3: Oke, berarti support aja gitu Papi ya.
4: Iya.
3: Support aja Papi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk usia 14 tahun gitu Papi, Papi melihat bagaimana Patricia sejauh ini sebetulnya?
4: Ya, awalnya sih saat dia minta untuk terjun ke dunia modeling ini, awalnya juga saya belum yakin sih apa bisa atau tidak ya. Dia akan sukses atau ada prestasinya atau tidak. Tapi melihat kegigihan dia, ketekunan dan mau latihan setiap ada kesempatan, saya pikir dia memang bisa gitu. Dan ternyata memang menghasilkan yang terbaik.
3: Wah, luar biasa. Ini berarti Papi sekarang makin support gitu ya.
4: Iya.
3: Nanti sampai tingkat Asia juga ikut ke Korea Papi?
4: Kemungkinan salah satu saja.
3: Salah satu aja. Ya. Antara Papi atau Mami gitu ya. Oke,
4: enggak apa-apa Papi. Harus bekerja juga kan.
3: Oke, betul sekali. Wah, ini kalau aku tahu juga katanya kalau Patricia ini selain modeling hobinya ada juga olahraga. Iya ya. Olahraga yang luar biasa juga, boleh diceritakan Patricia?
5: Ya, aku selain modeling aku ada ikut balet dan juga taekwondo.
3: Wah. Itu kenapa kamu kok banyak banget sih, aku jadi iri di teman Produa. Patricia 14 tahun udah punya banyak banget hobi gitu. Kalau modeling sudah kamu sampaikan gitu ya tadi, kayak karena suka gitu kan ya. Kalau balet kenapa?
5: Kalau balet tuh sebenarnya aku suka nari-nari enggak jelas kan dari dulu. Terus mama aku tuh kesel ngelihatnya, kayak ngapain sih joget-joget mulu. Jadi didaftarin ke balet.
3: Oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke Papi, kenapa Patricia juga bisa hobi taekwondo, Papi?
4: Alasan saya mengapa dia harus ikut taekwondo, karena dia kan perempuan ya. Dia harus memiliki pertahanan diri ya, saat dia sendiri, saat tidak bersama teman atau orang tua, dia memiliki bekal gitu, menghadapi situasi yang sulit, yang mengancam atau ingin apa ya, orang yang kan kita tidak bisa melihat orang lain itu selalu baik ya.
3: Betul.
4: Saat situasi genting dia bisa bertahan dengan memiliki bekal bela diri. Saya bisa yakin dia bisa survive.
3: Wah, luar biasa. Ini bekal juga ya buat Patricia gitu ya. Siapa tahu di Korea lanjutnya gitu ya, teman-teman dua ya. Oke, kemudian kalau dari Papi nih, harapan untuk Patricia sendiri ke depan, karena kan tadi Banten udah oke banget gitu ya. Indonesia oke pakai banget gitu kan. Ini prestasi yang sangat amat luar biasa. Sekarang mau melanjut atau melangkah ke tingkat Asia. Harapan dari Papi sendiri sebagai orang tua dari Patricia ini seperti apa?
4: Harapan saya ya terbaik yang bisa ditampilkan dan diwujudkan oleh Patricia. Jadi saya hanya mensupport dari jauh dengan segala kemampuan saya, semoga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia.
3: Wah, luar biasa. Kalau dari Patricia sendiri, harapannya kamu nanti kan melanjut ke Asia gitu ya. Itu seperti apa? Apakah kamu mau jadi juara juga lagi gitu kan ya, winner-nya gitu? Atau mau semakin dikenal sama masyarakat Asia misalnya? Boleh disampaikan.
5: Mau dong, aku mau banget jadi juara. Apalagi kan kesananya tuh pasti mengeluarkan banyak modal ya. Jadi kalau gak menang tuh, gak menang tuh kayak rasanya agak nyelekit gitu. Setidaknya aku membawa satu prestasi lah dari sana.
3: Amin, amin. Kita doakan ya Papi ya,
4: ya.
3: Dan juga Patricia. Dan teman Pro 2 juga nih, dukung juga. Nah sekarang saatnya Patricia untuk minta dukungan ke teman Pro 2 juga. Siapa tahu dengan dukungan dari kita-kita juga gitu ya, ini melangkah ke Asia dan dimudahkan jalannya dan mendapatkan prestasi yang terbaik di tingkat Asia 2026. Silakan Patricia.
5: Untuk teman-teman di sana, jangan lupa untuk mendukung aku ketika aku berangkat ke internasional untuk mewakili dan membawa nama Indonesia, sehingga nantinya aku bisa menghasilkan yang terbaik dan menunjukkan kemampuan aku. Terima kasih banyak ya teman-teman yang telah mendukung aku.
3: Yeay, alright, luar biasa Patricia. Kita doakan ya semoga nanti dimudahkan segala usahanya, latihan-latihannya kan masih panjang banget gitu ya. Latihan-latihannya, kemudian preparation-nya, hingga nanti keberangkatan atau bahkan show-nya gitu ya. Dimudahkan dan nanti bisa membawa nama baik bangsa. Selain itu bisa membawa prestasi yang terbaik juga untuk bangsa kita ya. Oke, anyway thank you banget nih Patricia, Papi Martin dan juga Coach James. Terima kasih sudah main ke Prodi FM Banten. Sama seperti sebelumnya, kalau Mbak Fitri bilang nanti main lagi, aku juga mau ngajak, siapa tahu main lagi ya nanti kesini, ke Prodi FM Banten dengan gelar yang baru lagi, ya kan ya?
0: Apa tuh gelarnya?
3: Face of Asia 2026. Amin. Alright, kalau gitu teman-teman Pro 2, itu dia, kita seru banget. Semoga ini juga bisa menginspirasi dan ngasih insight buat kamu, supaya ini masih muda Patricia, jadi jangan malas-malesan. Kalau kamu punya something atau sesuatu hal yang emang pengen kamu kejar, dimulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda. Kalau gitu kita masih bakal lanjut lagi bareng BTB di Pro 2 FM Banten. So stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik teman Pro 2. Masih di Sore Ceria dan kita sudah masuk di Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Bisa langsung di WhatsApp kita aja, rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Satu kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

Ya, Shopwise, baik teman Pro 2, dan kamu bisa juga request lagi ya di sore hari ini ya. Sudah masuk request di sore hari ini, datang dari Fabian. Fabian pengen dengerin Enmesh dengan Jangan Rubah Takdirku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Echo Smith dengan judulnya Cool Kids. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Raisa dengan judulnya Teristimewa. Okay, another one juga datang dari Fahmi. Fahmi pengen dengerin Sivia featuring Kenny Gabriel dengan New York. Alright, teman Pro 2, buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Balik lagi bareng BTB teman pribadi Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Rifki. Rifki katanya pengen dengerin Noah dengan Kupeluk Hatimu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih teman Pro2. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin G-Friend dengan Me Gustas Tu. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang juga dari Putra. Putra pengen dengerin Dul Jailani yang judulnya Pandangan Pertama. Okay, sudah kita masukkan juga nih ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Langit Abu-Abu by Tulus katanya. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo teman Pro2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,5

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 untuk kamu yang dalam perjalanan. Semoga segera sampai dan tetap utamakan keselamatan. Dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pada sore hari ini teman Pro 2 ya. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu datang dari Gilang. Gilang pengen dengerin Alika yang judulnya Luka. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih teman Pro 2. Selain itu ada juga datang dari Vicky. Vicky pengen dengerin J-Rocks dengan Mengertilah Cinta. Alright. Selanjutnya datang dari Ratna. Ratna pengen dengerin Taylor Swift dengan Look What You Made Me Do katanya. Okay, teman Pro 2 sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya datang juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Juicy Lucy dengan Lantas. Dan dari Nabila pengen dengerin John Somi dengan Birthday. Alright teman Pro 2, buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai dengan jam 7 sore hari ini.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: do. Look what you just made me do.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Satu lagu dari Naura featuring dengan Nola, sahabat setia teman Pro 2. Mana mana kamu di jam 6 lepas tanda waktu 32 menit sore hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2, datang dari Fabrian. Fabrian pengen dengerin 5 Seconds of Summer dengan Hey Everybody. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadira. Nadira pengen dengerin Beat dengan judulnya Lupa. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang dari Fatia. Fatia pengen dengerin Ceria dari Chess katanya. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Yukata Made dengan Senja Yang Baru. Okay, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.
1: Sounds good, feels good.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Setelah dari Yuka Tamada, Senja yang baru teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan galau-galau lagi karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2 yang datang dari pemerintah yang terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan berbasis data integrasi. Pemerintah menilai penguatan data menjadi kunci memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, film Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Leo Pictures itu berhasil meraih 2,1 juta penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan pada hari Minggu 5 Juli 2026. Capaian itu, Taman Pro 2, sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua, Timnas Voli Putri U18 Indonesia sukses menutup penampilannya di AVC U18 2026 dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand, Selasa 7 Juli 2026. Skuad Merah Putih menundukkan Mongolia dengan skor akhir 3-1. Di game pertama, 22-25, game kedua, 25-20, game ketiga, 25-12, dan game keempat, 25-17, setelah sempat kehilangan pada set pembuka. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya biasa. Gitu kan.
1: Enggak banyak kok, banyak kok iya tadi sih. Gua lihat. Tapi gua belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih. Kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gua pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah
1: 2019 terakhir.
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin nomor berdua taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
0: Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
1: Asik banget nih nomor berdua. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, betul
0: langsung
1: banget.
0: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Bro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edi dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistiyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Perfect, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 17,
0: 17. Iya nih. Hari ini. Tapi gimana pak kabarnya kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener.
0: Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuman ngerti.

0: bulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
2: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh.
3: Ini lari
0: kalau 42.
1: Itu lebih gila lagi sih. Itu gokil sih.
2: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya benar.
0: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
2: Full marathon. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
2: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
2: apalagi
1: itu.
2: Yang lari panjang gitu.
0: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
2: Ngobrol sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
2: Jadi ada podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
0: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
2: Iya, yeah, wow.
0: 2 kali latihan strength, 5 kali lari.
2: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
2: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
2: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus,
0: karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi. Sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari. Aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program, tetap lari.
2: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
0: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya, di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
2: Bulan
0: 6 bulan untuk latihan gitu.
2: Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga. Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini. Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
0: Ya 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
0: Sangat lama.
2: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya, kata dia gitu kan.
2: Takutnya apa gitu.
0: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
2: Iya,

0: lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. So aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Oh, benar.
0: Oh, ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
2: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
0: Megang mic.
2: Sampai lupa megang mic sama berdua.
0: Bener, jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
2: Bener.
0: Awalnya kan aduh mas, pas udah megang mic nggak mau lepas.
2: Oh, adik juga ya.
0: Adik juga kangen, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
2: Sampai penyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: bareng sama Use.
1: Lagi.
0: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
2: Benar.
0: Ya vibes-nya kita denger ya.
2: Benar.
0: Vibes-nya emang sedih.
2: Pop ballad berarti ya.
0: Pop ballad ya
2: di cuman, lagu ini.
0: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
1: Sedih kenapa sih Indonesia?
2: Aduh.
1: Jangan dipancing.
2: Benar.
0: Hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 7-7 lah, ayo check out.
2: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kan dengan kondisi pasangan atau gimana?
1: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
2: Oh, oke.
1: Lebih begitu sebenarnya.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
2: Oh.
1: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
0: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
1: Pinter banget sih gue ngomong ya.
0: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya, bener.
1: Iya. Udah khatam tuh ya.
0: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
2: Waduh, langsung di spill gitu.
0: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak, berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
1: Menikah dari 2012.
0: Oh kan,
2: okay. Lama banget.
1: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
2: Iya, 19 tahun kurang lebih.
1: Apa tipsnya?
0: Yeah.
1: Waduh.
0: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
2: Ah, itu dia sih.
1: Standar TikTok.
2: Standar TikTok.
0: Tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
2: Benar.
0: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
2: Betul.
0: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada?
2: Harus pamit sama orang tuanya.
0: Oh, pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
1: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
0: bisa itu juga.
1: Harusnya, kan?
2: Bisa juga.
0: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
2: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
1: Kalau yang tadi enggak aneh.
0: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
2: Coba ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
1: Iya, itu standar TikTok tuh.
2: Nah,
0: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
1: Itu enggak.
2: Pokoknya kayak berlebihan, lebay.
0: Mungkin ada lah gitu kan.
2: Bener.
0: Itu tuh gimana?
1: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
0: Karena
1: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
2: Ya. Benar.
1: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
2: Bener.
1: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya, kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
2: Oke.
1: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
2: Harus
1: saling.
2: Benar.
1: Itu tips dari aku.
0: Cukup ya.
2: Cukup.
0: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
1: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
0: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
2: Benar.
1: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
0: Oh iya benar.
1: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Wih,
0: pas banget dong.
1: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
0: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
1: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
0: di majalah gitu kayak.
1: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh iya.
1: Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
0: Banyak. Lumayan.
1: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
0: Nice.
2: Itu dia ya.
1: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
0: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
2: Bener ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran lah kita.
0: Oh baru, oke.
2: Bener-bener, berarti ditulis sama Opi Kurdi ya.
1: Opi Kurdi itu orang.
0: Nice.
2: Bener.
0: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
1: Iya bener.
2: Bener.
1: Doang kita bisa ikhlas.
0: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Kalau dulu ya zaman dulu, kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
1: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
0: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes, gitu fun ya. Project.
2: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.
0: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
2: Betul, sambil nyetir ya kan.
0: Kalau
2: merenung.
0: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
0: Di kirinya.
2: Kalau nyetir.
0: Iya bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
1: Pas kiri gini. Kayaknya
0: enggak
1: deh.
0: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
0: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
0: Let's
2: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Gitu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah
2: jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menantang nyanyi.
0: Benar-benar. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja.
0: Motoran aja.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Bakul. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Bener.
1: Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah,
2: program.
1: Yeah.
2: Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi yang nggak ada tuh yang harus pakai alarm tuh nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males sih. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya. Dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya bener.
1: Nggak, aku juga masih ngerasain
2: kok. Ketik rek, ya benar-benar.
0: Victor gitu,
2: ya ampun. Masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kak Uzi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya,
1: karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Kak Uzi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay, okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: tuh sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pergi lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai digugur.
1: Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak kan cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak
0: asun
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang ya.
0: Kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja. Sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai, kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih, aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya, apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung pilihannya. Tanggung jawab, ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab, nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari. Lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar, itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya gitu. Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak hasbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya benar.
1: Betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
0: Nama gue Editama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Alright, Taman Pro 2 balik lagi di 100,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Kamu tadi udah diajak seru-seruan bareng Music Live Chatnya RRI Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi nih ke RRI Banten, Taman Pro 2 bareng gua Nandu yang bakal nemenin kamu sampai larut malam, sampai jam 11 kayak biasa ya Taman Pro 2. Dan kamu yang udah sering banget denger gua siaran juga pasti udah hafal kalau kita ini langsung masuk ke segmen Jaga Malam Taman Pro 2 ya. Kayak biasa juga di Jaga Malam ini, selain gua tungguin request-request lagu seru versi kamu, kamu juga boleh banget buat sharing-sharing cerita, buat berkeluh kesah, buat curhat-curhat, curcol manja, boleh banget Taman Pro 2 ya. Tinggal kirim aja ke WhatsAppnya Pro 2 Banten di 081-1145-1016 dan bisa juga di DM langsung aja @rr_pro2banten.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dipukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, tahun per 2 di juga malam ini kita buka dengan rekesan lagu ya. Pas banget, thank you banget yang udah rekesan lagu ini. Ada 2 tahun per 2 dan lagu-lagu ini kayaknya pas banget ya kalau diputar di malam ini. Yang pertama ini dari Arta ya. Atta ya, tahun per 2. Atta minta diputerin lagunya Callum Scott yang judulnya itu You Are The Reason ya. Dan tentunya abis itu ada rekesan lagi dari Zulia katanya. Halo, boleh rek maksudnya ya. Remuk by Angie Carvalho. Thank you banget yang udah request tahun per 2. Jadi ada 2 lagu galau nih yang bakal diputerin di malam ini. So, ini dia tahun per 2.

0: Dong, mengkenan ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik manding ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 100,6 Pro 2 Banda Teman Terbaik Kamu, Tahun Pro 2 di JK Malam hari ini ya, edisi tanggal 7 Juli 2026. Ini gue mau bahas soal salah satu teori yang lagi ramai banget dibahas di sekitaran gue sampai di sosial media juga ya, yaitu Red String Theory Tahun Pro 2 ya, atau Benang Merah Takdir. Wah, serem ya ini judulnya ya. Udah ngomongin takdir nih teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang belum ngeh gitu ya, belum tahu Red String Theory. Mungkin contohnya gini, pernah gak sih kamu ketemu seseorang gitu misal, atau lagi ada di kondisi kayak gimana gitu ya, misal rasanya tuh kayak kok bisa ya kita tuh dipertemukan sama orang ini gitu ya. Nah, mungkin kamu pernah dengar istilah Red String Theory ini ya, kayak gitu teman Pro 2. Jadi seakan-akan kita tuh kayak udah direncanain, udah diplan nih sama alam semesta gitu ya. Untuk dipertemukan nih sama seseorang gitu ya. Walaupun namanya kedengeran seperti apa ya, mungkin teori ilmiah, tapi sebenarnya itu berasal dari legenda sih tahun kedua. Nah, kaget gak kamu? Ternyata ini ada legendanya dulu nih. Yang berasal dari Tiongkok tahun kedua dan kemudian populer di Jepang sama Korea, berarti bisa dibilang di negara-negara Asia ini udah cukup populer, termasuk di Indonesia nih baru-baru ini gitu ya. Jadi ceritanya emang setiap orang itu ditakdirkan untuk bertemu ya, udah dihubungkan nih oleh seutas benang merah yang tidak terlihat. Nah gitu, konon katanya benang merah itu diikatkan di jari kelingking. Nah, coba kamu lihat jari kelingking kamu sekarang. Gak kelihatan apa-apa kan? Ya kayak gitulah teman Pradio. Jadi ini tuh berangkat dari legenda dari Tiongkok gitu ya, Red String Theory ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana teman Pradio, percaya enggak sama kayak gini, atau kamu baru banget mengalami kejadian yang bikin kamu yakin kayaknya Red String Theory itu beneran ada deh?
1: Senyumlah Indonesiaku.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Masih lanjut di Jaga Malam Teman Radio 2 ya. Mungkin antara kamu ada yang bertanya-tanya ya. Tadi kan gue udah sedikit ngebahas soal Red String Theory yang lagi ramai banget di kalangan anak muda ya Teman Radio 2. Dan mungkin takutnya ada di antara kamu yang bertanya-tanya, terus bedanya Red String Theory dengan Deja Vu apa ya gitu ya Teman Radio 2. Jadi di sini gue bakal ngejelasin sedikit ya Teman Radio 2, karena Deja Vu sama Red String Theory itu kalau buat gue cukup berbeda sih ya. Kalau Deja Vu itu kan perasaan, seolah-olah kita tuh pernah mengalami suatu kejadian sebelumnya. Misalnya, baru pertama kali datang ke suatu tempat ya, tapi rasanya tuh kayak udah pernah nih ada di tempat itu gitu kan. Nah, atau sedang ngobrol sama seseorang, sama teman mungkin ya, terus tiba-tiba muncul perasaan, kayaknya gua pernah deh ngomong kayak gini nih situasinya sama teman gua gitu. Nah, kalau Red String Theory, Teman Berdua, itu bukan soal mengingat suatu kejadian, ini tuh apa ya? Ya percaya kalau orang-orang itu ditakdirin untuk bertemu gitu ya. Udah dihubungin sama benang merah yang gak terlihat, yang tadi kata gue tuh letaknya ada di jari kelingking ya, menurut legendanya ya. Jadi ya perbedaan paling sederhananya tuh intinya Deja Vu itu berkaitan sama perasaan kalau satu momen itu pernah dialamin sebelumnya. Sedangkan Red String Theory itu bicara tentang kayak keyakinan, kepercayaan kalau dua orang itu emang udah ditakdirkan untuk bertemu. Dan buat kamu Teman Berdua yang punya pengalaman-pengalaman unik ya soal Deja Vu, soal Red String Theory, boleh di-share, nanti bakal gue bacain ya, karena pasti banyak lah di antara kamu yang pernah ngalamin Deja Vu atau Red String Theory gitu kan. Atau belum ada yang pernah tapi dipernah-pernahin aja, gak apa-apa deh Teman Berdua, ceritain aja. Dan tentu aja kamu juga sekalian bisa banget buat request lagu ya ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Jadi gitu loh, Lela.
3: Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: di sini. Gitu loh, Tan,
2: sana kita duduk.
3: Yaudah lah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Yap, teman Pro 2, masih di Jaga Malam ya. Yang ini gak kerasa udah jam setengah 10 aja. Gimana kabar kamu di jam setengah 10 ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan masih sehat di weekday ini, masih semangat buat menjalani hiruk pikuk dunia, buat menjalani deadline yang ada aja ya. Buat menjalani tugas-tugas dan mungkin kayak beban-beban pekerjaan juga gitu ya. Pokoknya semangat terus deh, tenang aja. Gua malam ini masih nemenin kamu semua sampai jam 11 malam nanti ya. Dan ini pas banget teman-teman berdua. Again ada requestan lagu lagi. Thank you banget dari request lagu yang pertama dari Intan Mistiana ini ya. Ini minta di puterin lagunya. Nah, ini jarang-jarang. Biasanya kalau orang malam-malam itu request lagu-lagu yang galau kayak tadi gitu ya. Dua teman pada dua sebelumnya request lagu galau, kalau ini beda, dia yang agak upbeat nih. Ini lagunya Taylor Swift dan ini belum gue siapin juga lagi ya. Thank you banget buat kasih apa tadi, Kak Intan Mistiana ya, Taylor Swift ya. Wait, nih gue bakal yang Shake It Off katanya minta diputerin ya. Wait, gue cari dulu ini. Nah ini dia ada. Thank you banget ya, untung ada nih rezeki kamu ya, jarang-jarang nih. Dan next ini requestan lagu dari gak ada namanya ya, di 0831218 sekian. Ini minta diputerin lagunya Pia Farhan, lagu yang cukup jarang di request dan ini bisa jadi referensi lagu juga buat kamu mungkin yang butuh referensi lagu-lagu lokal yang enak kayak gitu ya. Thank you banget. Ini dia teman berdua, dua requestan lagu ya, dimulai dari Taylor Swift, Shake It Off.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam 10 ya, teman Pro 2. Bentar lagi 8 menit lagi, tapi tenang aja. Walaupun kita udah masuk jam-jam penghujung malam hari ini, masih banyak waktu buat kamu yang belum sempat request lagu ataupun cerita-cerita ya, teman Pro 2. Atau kamu mungkin udah tidur juga gak apa-apa sih. Kalau udah tidur HP-nya matiin ya, teman Pro 2. Nanti semua cerita dari kamu di malam ini bakal gua bacain. Tanpa ngejudge, gua janji gua bakal jadi pendengar dan pembaca yang baik. Karena siapa tahu cerita dari kamu itu bisa jadi penyemangat, bisa jadi motivasi juga, dan bisa jadi teman gitu ya buat teman Pro 2 yang lain yang lagi ngerasain fase yang sama dengan kamu sekarang, teman Pro 2. So, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau bisa juga di Instagram di @rrianderscore_pro2banten.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, dan kayak biasa ya di sisa-sisa waktu penghujung malam hari ini, gue mau ajak kamu sedikit ice breaking dulu, intermezzo dulu ya dengan yang ringan-ringan aja Teman Pro 2. Dan kali ini gue bakal kasih kamu beberapa rekomendasi tontonan, bahan tontonan buat kamu yang suka banget sama drakor. Yes ya Teman Pro 2, di bulan Juli ini ya. Nah, film pertama yang bisa gue kasih tahu ke kamu, rekomendasiin itu, ada judulnya itu The Apartment Job ya. Ini bakal tayang di tanggal 11 Juli 2026, sebentar lagi, 4 hari lagi Teman Pro 2. Dan Jisung kembali nih lewat drama ini ya, bergenre komedi kriminal ya, yang judulnya The Apartment Job ini. Dan ceritanya itu fokusnya ke seseorang bernama Park Hae Kang yang mencalonkan diri sebagai ketua dewan penghuni apartemen. Tapi di balik pencalonannya terdapat tujuan rahasia nih Teman Pro 2. Kayaknya double agent gitu nih ya. Yaitu mencari uang dalam jumlah besar yang konon katanya tersembunyi di dalam gedung apartemen itu. Wow, ini mau nyuri kayaknya nih Teman Pro 2 ya. Tapi lambat laun pencarian ini ngebawa Park Hae Kang ini mengungkap berbagai kasus nakal, kasus korupsi, dan praktik-praktik ilegal yang selama ini tersembunyi gitu ya. Dan drama ini itu bisa dibilang kayak ngekombin unsur misteri, aksi, sama komedi juga. Jadi gak hambar sama sekali nih ya Teman Pro 2. Next, di tanggal 13 Julinya ada sebuah judul yaitu Dream to You ya, yang menghadirkan kisah reuni dua sahabat ya, Woo Soo-bin dan Ju Yi-jae, yang keduanya sempat sama-sama bercita-cita jadi sutradara film ketika masih ABG ya, masih remaja. Tapi saat usia 19 tahun, Woo Soo-bin tiba-tiba menghilang gitu aja Teman Pro 2. Gak ada kabar gitu ya, ghosting nih kayaknya. Nah, bertahun-tahun kemudian, Woo Soo-bin berhasil menjadi sutradara film ternama yang memenangkan berbagai penghargaan internasional. Ia pun akhirnya kembali lagi nih ke Korea Selatan buat ketemu lagi sama Ju Yi-jae Teman Pro 2. Dan film ini kayaknya genre-nya sih gak terlalu berat ya. Mungkin ya Teman Pro 2, gue gak terlalu tahu juga. Tapi kalau dari sedikit sinopsisnya, sedikit premisnya, ini kayaknya gak terlalu berat ya. Dan ini bakal tayang di 13 Juli 2026 ya. Oh ya Teman Pro 2, kalau The Apartment Job itu tayangnya di GTBC ya Teman Pro 2. Kalau Dream to You itu tayangnya di View ya, V-I-U ya Teman Pro 2. Dan terakhir, ini yang bakal tayang di Netflix ya, sebuah platform yang kamu juga pasti gak asing, ada judulnya The East Palace, yang bakal tayang di 17 Juli 2026. Ini kisahnya itu bisa dibilang fantasi sejarah kali ya. Ini tuh ceritanya mengikuti perjalanan tokoh Gu Chon ya, seorang pria yang punya kemampuan menyeberang ke dunia arwah. Wow, fantasi ya gak sih, ini genre yang favorit gue juga sebenarnya. Dan kemampuan ini ya, kemampuan menyeberang ke dunia arwah, ngebawa Gu Chon itu menangani berbagai misteri supranatural yang terjadi di lingkungan istana kerajaan. Dan dalam aksinya nih ya, ia bertemu seorang tokoh bernama Saenggang, perempuan yang mampu mendengar suara dari dunia lain. Wow, dua-duanya ini punya kekuatan yang pengen banget ya gue punya. Gak jadi deh, gak mau, serem. Jadi Teman Pro 2, di antara tiga judul film ini, mana yang mau kamu tonton? Kalau gue kayaknya gue mau tonton yang di Spell sih, karena Netflixnya udah ada gue, jadi gak perlu download-download aplikasi lagi.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 di jam 11:30 ini. Kita coba buka dulu nih, bukan kita sih, gue aja yang buka WhatsAppnya Pro 2 ya. Karena cuma gue yang bisa bukanya nih Teman Pro 2. Ini ada requestan lagu lagi, ini dari Kazulia lagi, minta request lagu lagi, katanya NG Carvalho lagi nih ya. Sorry banget ya buat Kak Julia, bukannya gue gak mau puterin, tapi kalau bisa lagunya beda gitu ya. Julian, kita gak bisa kalau request lagu yang sama dua kali diputar dalam satu waktu. Kan tadi baru banget ya kamu request lagu NG Carvalho. Boleh lagu NG yang lain? Boleh, tapi jangan yang remuk ya Teman Pro 2 dan kamu. Sorry ya, gue sorry banget nih buat Kak Julia, but it's okay, thank you juga ya. Ditunggu nih requestan lagu NG selanjutnya ya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin belum sempet buat request lagu ataupun kirim-kirim cerita gitu ataupun titip salam mungkin sebelum kamu tidur di malam hari ini, masih ada nih, masih lumayan ada waktu sampai jam 11 buat kamu ingat-ingat nih, kamu mau titip salam ke siapa, mau request lagu apa, lagu yang lagi ngegambarin mungkin suasana hati kamu di malam ini, atau enggak lagu yang pengen kamu putar ya buat pengantar tidur kamu. Siapa tahu kamu lagi insomnia nih. Penyakit anak muda ya Teman Pro 2, kalau gak overthinking, insomnia kalau gak asam lambung, gak gara-gara kebanyakan ngopi ya. Jadi langsung aja kirim Teman Pro 2 requestan lagu kamu ya, dan juga titip salam kamu, cerita kamu juga ke WhatsApp kita. Gue masih nungguin, tenang aja ya. Di 081-1145-1016. Atau misal kamu lagi malas buka WhatsApp karena ada notif-notif yang gak mau lagi kamu, lagi gak mau kamu baca gitu ya, apalagi mungkin notif-notif dari orang-orang masa lalu gitu ya. Bisa juga lewat DM kita Teman Pro 2, tenang aja di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Oke, teman preview udah jam 11 sih, hampir jam 11 ya, maksud gue 5 menit lagi. Dan itu tanda gue harus pamit untuk diri, teman preview. Thank you banget buat kamu yang udah standby bareng gue terus, bareng penyiar preview Banten yang lain juga ya. Thank you juga yang udah standby dari subuh sampai malam. Thank you juga buat yang udah request lagu ya, teman preview. Kita udah ngebahas cukup banyak hal di jaga malam hari ini. Kita ngebahas soal deja vu dan juga red theory string ya. Red string theory, sampai kebalik, kayaknya gue udah ngantuk nih. Jadi buat kamu, semoga hari esok itu adalah hari terbaik kamu, selamanya sih jadi hari terbaik ya. Dan semangat terus buat besok buat kamu yang mau menghadapi kesibukan dunia lagi ya. Jangan lupa buat dengerin RRI Prodo Banten dimanapun kapanpun, karena kita bakal siap nih penyiar-penyiar Prodo Banten buat nemenin segala aktivitas kamu dari subuh sampai malam. So, gue Nandi Putra, thank you for listening teman Prodo, see you and bye-bye.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Juga belum udah cinta-cinta.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan

kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

في الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah menizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, berta'at. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti

antara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ستياب تيوايا تدور، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مماتيكان ستياب جيوا ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini. Kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia, tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTV. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India atau ISRO untuk membangun badan antariksa. Kepala BRIN Prof. Arief Satria mengatakan Biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Prof. Arief menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama, di mana BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di Biak.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Reza Arap resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Diproduksi oleh SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza juga turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta dengan kontrak 3 musim untuk musim 2026 hingga 2027 memperkuat posisi bek kiri klub. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif bergabungnya Pratama Arhan ke dalam skuad Macan Kemayoran. Ia menilai kehadiran Arhan penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif di musim baru. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dan BTB menjadi teman terbaik kamu lagi nih teman Pro 2, dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini ya. Dan informasi trap to date teman Pro 2, dimana datang dari kebanggaan anak-anak Indonesia nih, yang baru saja menaklukkan salah satu panggung paduan suara paling bergengsi di Eropa. Jadi The Resonance Children's Choir resmi menjadi Grand Prize winner dalam ajang 30th Béla Bartók International Choir Competition yang berlangsung di Debrecen, Hungaria pada 5 Juli 2026. Dan ini tuh bukan sekadar juara penghargaan, tapi sekaligus dalam satu kompetisi teman Pro 2 ya. Jadi memborong 3 penghargaan. Wow. Di bawah arahan konduktor Avi Priyatna, TRCC ini meraih juara 1 kategori Children's Choir dengan nilai 95,5, juara 1 kategori Free Program dengan nilai nyaris sempurna 98, serta Conductor Prize of Outstanding Interpretation of Contemporary Piece and Expressive Choral Sounding yang dianugerahkan khusus untuk Avi Priyatna atas interpretasinya yang luar biasa dalam membawakan karya-karya musik kontemporer. Dan yang perlu digarisbawahi teman Pro 2 ya, di mana kompetisi ini tuh mewajibkan seluruh peserta membawakan karya musik kontemporer di abad ke-20 dan ke-21 dengan repertoar yang sangat amat tinggi kesulitannya. Dan TRCC tidak hanya berhasil menaklukkannya, tapi juga melakukan dengan nilai yang hampir sempurna. Kemenangan ini juga sekaligus mengantarkan TRCC sebagai wakil Béla Bartók di European Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia, yang merupakan salah satu ajang paduan suara paling bergengsi di Eropa. Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria, Penny, hadir langsung menyaksikan momen bersejarah ini dan menyampaikan rasa bangga atas pencapaian anak-anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Bukan.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Sarti.
1: Baik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kalau kamu sudah menonton Toy Story Vibe ini gimana? Sedih-sedihnya kerasa kan Teman Pro 2 ya. Jadi ada fun fact-nya nih, karena lewat buku The Art of Toy Story Vibe terungkap bahwa tim kreatif ini sempat mempertimbangkan untuk mempertemukan kembali Jessie dengan pemilik lamanya yaitu Emily yang kini telah menjadi nenek dan memperkenalkan boneka masa kecilnya tersebut yang digunakan gitu ya kepada sang cucu. Namun ide tersebut akhirnya diubah dan dalam versi final Jessie ini justru mengetahui bahwa Emily selama ini tidak pernah benar-benar melupakannya. Dan menurut co-sutradara sekaligus penulis Toy Story Vibe Kenna Harris dan juga story artist ada Tessa Abrams, keputusan itu diambil supaya perjalanan Jessie nggak lagi berpusat pada rasa ditinggalkan gitu ya, tapi pada kesadaran bahwa dirinya tetap berarti meski hubungannya dengan Emily telah berakhir. Hal itu semakin diperkuat lewat momen ketika Jessie mengetahui bahwa Emily bahkan menamai anak pertamanya dengan nama Jessie, memberikan penutup emosional baru bagi luka yang telah ia bawa sejak Toy Story itu. So, buat kamu Teman Pro 2, kira-kira gimana pendapat kamu? Apakah full dari Toy Story 5 ini sudah sangat amat cukup? Kalau ditambah tadi dengan storyline Jessie yang ketemu lagi gitu kan ya, dengan Emily, kira-kira gimana? Apakah makin sedih atau jadi happy ending Teman Pro 2?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Setelah gue jadi tulus, teh hijau, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Menemani kamu di perjalanan pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang gak asing dengan film komedi Kung Fu Soccer ini, garapan sutradara Stephen Chow yang resmi merilis poster dan juga teaser perdana berdurasi 21 detik nih. Dimana film ini sekaligus menandai kembalinya Stephen Chow di kursi penyutradaraan setelah terakhir kali mengarahkan film The New King of Comedy di tahun 2019 serta hadir tepat 25 tahun setelah kesuksesan Shaolin Soccer. Berbeda dengan Shaolin Soccer yang rilis di tahun 2001, film Kung Fu Soccer ini akan mengikuti kisah perjuangan tim sepak bola wanita MMA yang memadukan seni bela diri dan juga sepak bola dalam sebuah turnamen. Dan di China, Kung Fu Soccer ini akan tayang mulai 11 Juli, di mana Anchor Film selaku distributor telah mengonfirmasi bahwa film ini akan segera tayang di bioskop Indonesia. Aduh, aku makin gak sabar sih, teman Pro 2 ya. Kalau kamu siap-siap ngakak gak sama komedi khas Stephen Chow ini? Karena kalau aku inget, Shaolin Soccer juga bener-bener naturally funny dan selucu itu, teman Pro 2 ya. Untuk menemani perjalanan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, satu lagu dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini dalam perjalanan kamu ya? Biar makin semangat nih untuk di perjalanan menuju kantor atau kampus. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini, edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Kalau gitu aku bakal battle langsung aja 3 musisi dan juga solois pria dari Indonesia nih. Kita langsung battle antara Tulus versus Raim Laude dan juga versus Sal Priadi. Terus gimana sih cara untuk ikutan votingnya? Gampang banget, kamu bisa langsung aja search Instagram story kita di @rri_pro2banten, tap icon storynya dan bisa ikutan vote atau polling di situ teman Pro 2 ya. Atau kalau nggak merepot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081.